Jadi dia udah menguasai panggung-panggung lokal ya, sampai dengan beberapa provinsi terdekat. Tapi untuk go nasional banget gitu di ibu kota mungkin emang belum jalannya aja. Tapi kan peluang tetap ada selagi emang karyanya luar biasa. Setuju kan gitu loh ya. Sama kayak bangganya kita sama salah satu band Palembang ya. Tadi sempat aku puterin udah lagunya Kopral Jono yang bahkan beberapa waktu lalu, tepatnya hari Minggu tuh jadi band opening untuk konsernya Slang. Keren banget tuh ya, pas cek di Instagramnya mereka, waduh keren, postingannya juga luar biasa banget gitu loh ya. Mereka ini band lokal tapi sudah kayak nasional kalau aku bilang gitu ya. Band lokal kualitas nasional, pengen puterin lagi, cuman udah puterin duluan lagunya tadi ya, gak bisa lagi jadi dah. Oke teman bro dua, nah kalau kamu kira-kira ada rekomendasi lagu gak sih yang enak banget buat diputerin pagi ini, pengen denger lagunya apa? Aku tungguin, WhatsApp aja langsung di 0816 1106916 atau ke aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang ulu dan seberang ilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh!

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kayaknya doa yang bagus banget dari Diahau aja ya. Panjang umur para pekerja keras. Wey. Ayo, ayo yang pekerja keras angkat tangannya. Angkat tangan. Kamu angkat tangan di samping ya. Yang pekerja keras yang dari pagi, mungkin sampai sore, bahkan sampai malam. Bisa jadi dari subuh udah keluar. Ya gitu deh ya. Jadi semoga emang panjang umur, sehat selalu aja. Wih, gak harus ulang tahunan dong didoain ya. Jadi buat teman Pro 2 juga nih, ada yang udah libur hari ini tapi ada yang tetap aktivitasan, makanya dibilang panjang umur para pekerja keras. Wih, cakep ya. Oke, dan juga pagi ini di Pro 2 FM ya, aku masih bakal kasih kabar-kabar yang banyak banget nih buat kamu teman Pro 2. Include tadi yang aku bilang adalah seputaran kabar Piala Dunia, ntar bakal kita update juga. Kabar cuaca, ntar aku update juga. Dan spesial di hari Selasa, kita tuh bakal lebih ngebahas ke moderasi beragama yang nanti bakal aku hadirkan buat kamu 9/10, ya kan. Tapi sekarang masih aku bakal tungguin reportnya kamu teman Pro 2. Yang masih pengen banget untuk ikutan report sama aku, masih bakal ditungguin juga ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 0816-1106-916 atau ke aplikasi kita RRI Digital. Ditungguin sekarang juga, ntar bakal kebacain ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pokoknya harus bahagia ya teman Pro 2, gak boleh gak bahagia. Tapi mau bahagia ataupun gak bahagia ya sebenarnya balik ke kamu juga sih. Yang namanya masalah hidup, problematika itu pasti ada. Nah gimana caranya buat menghadapinya? Itu tuh kayak bisa ngelihat tingkat kedewasaan seseorang aja ya. Ada masalah tapi dibawa enjoy, dibawa happy karena kita harus bahagia. Wih, cakep ya. Semoga kamu kayak gitu juga teman Pro 2 ya. Tapi hari ini sebenarnya masalahnya adalah pengen keluar rumah ya, pengen berbahagia. Tapi takutnya gak relate sama cuaca gitu. Tenang. Kalau itu doang alasannya, aku bakal kasih kabar cuaca. Gimana-gimana ya. Karena pas banget loh teman Pro 2, aku udah dapat informasinya yang langsung dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Jadi GPL banget nih ya. Alias gak pakai lama, segera aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM Palembang. Kayak biasa dong ya, aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Jadi apa kabar nih cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini, yang dipersembahkan langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Pagi hari ya, oke, terpantau bakal cerah berawan semuanya nih, semua wilayah daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kalau siang sampai sore hari berawan, tapi jangan salah ya, ada potensi hujan sedang, itu di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim dan juga Oku. Ada potensi hujan ringan itu di Musirawas Utara, Musirawas, Oku Selatan, Oku Timur dan juga Empat Lawang. Kalau malam hari Palembang kebetulan berawan ya, hujan ringan cuma di Oku Timur doang kok. Dini hari bakal cerah berawan. Jadi hampir ya, hampir seluruh daerah tuh cerah berawan sih buat hari ini teman Pro 2 ya. Suhu udara kita juga 24 sampai 34 derajat Celcius kok. Jadi aku mau kasih sama kamu peringatan dini cuaca dulu. Harus waspada banget ya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang berdurasi singkat pada siang sampai sore hari, itu di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim dan juga di Oku. Yes, itu dia teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Dari Endang Sukamti Teman Pro 2. Wah, inget dong lagu itu recycle sebenarnya gitu kan. Genit ini adalah versinya Tip X yang dulu, tapi sekarang dibawain sama yang namanya Endang Sukamti. Dan tetap dengan genre khas banget sebuah Endang Sukamti sebuah. Iya dong ya Teman Pro 2 ya. Bentukan yang keren banget yang udah aku play buat kamu spesial aja pastinya. Dan juga selamat pagi, aku pengen say hi buat yang lagi dengerin Pro 2 FM pagi ini. Sudah punya rencana, banyak banget sih rencananya kamu Teman Pro 2, termasuk adalah rencana kamu yang tadi yang aku bilang ya, pengen banget kemana-mana, pengen banget punya destinasi wisata kemana gitu misalnya. Pokoknya whatever lah ya intinya nih. Tapi yang penting banget ya Teman Pro 2, semoga aja hari ini bakal lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Itu maunya kita pasti dong ya. Yes, dan yang pasti juga tahun ajaran baru sudah di depan mata. Kamu mungkin sudah mulai melakukan pendekatan ke sekolah favorit pilihan kamu. Atau mungkin kampus-kampus, udah pengumuman ya kemarin ya. Selamat ya yang udah kelulusan, yang udah masuk dalam daftar PTN favoritnya kamu. Seneng banget ya. Emang pendidikan itu adalah hal yang prioritas kalau aku bilang ya Teman Pro 2. Dan merata untuk semua orang gitu ya. Jadi semuanya sih harusnya tuh dapat kesempatan mengenyam ilmu gitu ya. Kemudian menikmati pendidikan, itu tuh harusnya semuanya bisa kayak gitu Teman Pro 2. Nah masalahnya adalah terkadang tidak adanya kesempatan untuk beberapa yang terkendala. Misalnya ya Teman Pro 2, anak-anak atau adik-adik yang disabilitas gitu loh. Tapi tenang aja nih ya, dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan itu kan udah mendata nih sebenarnya Teman Pro 2. Sebenarnya juga kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan juga mendapatkan pengetahuan yang luas itu bisa didapatkan juga nih, termasuk dari anak-anak penyandang disabilitas pastinya. Tapi ternyata sekarang ini baru sekitar 2% ya yang pasti penyandang disabilitas di provinsi ini tuh yang terakomodasi dalam pendidikan formal maupun informal. Jadi data itu disampaikan dalam seminar pendidikan yang temanya adalah pembelajaran tanpa batas, peran teknologi dan etika dalam pendidikan inklusif gitu. Itu digelar di Rumah Disabilitas Palembang ya Teman Pro 2. Jadi dari data 2025, anak-anak disabilitas di Sumatera Selatan yang terakomodasi dalam proses pembelajaran ini baru sekitar 2% loh, sedangkan ya 98 lainnya belum terakomodasi. Artinya sebenarnya masih banyak banget anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu ya. Dan ini terjadi banget Teman Pro 2. Jadi emang pendidikan inklusif tuh hadir untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah luar biasa, sehingga anak umum tuh juga harus mampu menerima peserta didik disabilitas. Harusnya seperti itu sebenarnya ya. Jadi memang pemerintah Provinsi Sumsel juga sudah memiliki sejumlah regulasi pendukung untuk pendidikan inklusif. Di antaranya adalah Perda 4 tahun 2013 ya tentang sekolah ramah anak, dan Pergub 47 tahun 2014 juga. Gitu Teman Pro 2. Jadi memang setiap warga negara itu kan berhak banget ya mendapatkan pendidikan yang layak. Termasuk nih anak-anak, adik-adik kita penyandang disabilitas harus banget dong terakomodasi sama pendidikan. Tapi lebih lanjut informasinya kalau kamu pengen baca, pengen tahu, langsung aja kamu baca di laman rri.co.id biar kamu makin update informasi dong.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2014,

Siapa yang pagi-paginya udah pada semangat banget? Banyak sih ya yang bisa bikin semangat pagi. Ada yang pagi-pagi, meskipun libur nih, beberapa orang tuh udah pada libur kan. Jadi ada yang pagi-pagi, misal pas bangun kamu udah langsung sarapan. Gercep banget sarapan ya. Atau pagi-pagi pas bangun-bangun nih, olahraga dulu. Biar fresh lah ya. Meskipun gak berkegiatan atau tidak melakukan rutinitas seperti biasa gitu, tapi tetap aja dong, produktif ya kan, olahraga gitu sih. Tapi favorit kamu untuk olahraga apa sih teman produk? Dua, banyak sih yang simpel-simpel aja sih pengennya ya. Tapi cowok-cowok bola tuh keren loh sebenarnya kalau dilihat ya. Apalagi sebentar lagi Piala Dunia. Makin banyak pasti tokoh-tokoh sepak bola dunia yang kalau aku bilang itu bisa bikin fresh, seger banget kalau dilihat ya. Ternyata si Resti kalau nonton bola lebih nontonin playernya ya, bukannya permainannya ya. Banyak yang ganteng-ganteng deh. Tapi sekian banyak ya teman produ, emang punya nama besar tuh emang beberapa pemain tuh yang udah dikenal banget. Salah satunya yang sebagian besar banget warga dunia tuh tahu, aku yakin itu adalah seorang Lionel Messi. Ada yang gak kenal? Ih, kayaknya agak susah ya kalau gak kenal Messi. Apalagi kan baru-baru ini Messi ini udah mencatat rekor luar biasa loh dalam karir sepak bolanya. Jadi dia kan memperpanjang status ya sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah nih guys. Jadi Messi ini terus menambah untuk jumlah assistnya ya, setelah sebelumnya tuh menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun di tingkat nasional. Jadi catatan tersebut yang menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa. Keren banget loh. Dan dia bahkan sudah melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia kayak Ferenc Puskas dan juga Pele sebelumnya yang sudah sempat menyabet gelar tersebut.

Nah dia udah melampaui. Waduh, keren banget sih ya. Jadi emang pencapaian itu semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Jadi emang kontribusinya tuh gak cuma berupa gol ya, tapi juga kreativitasnya plus umpan-umpan dia juga kan yang kerap menjadi penentu kemenangan tim. Makanya dia dibilang luar biasa banget Mampro 2. Jadi sekarang kan kalau kita lihat Messi sendiri kan lagi aktif banget sama grupnya ya, Inter Miami yang ada di Major League Soccer aja ya, serta membela timnas Argentina. Dan dia juga terus menambah catatan untuk statistik impresifnya ya sepanjang karir profesionalnya. Keren banget. Tapi gak heran ya, makanya nama Lionel Messi ini kalau yang kayak aku bilang tadi, kamu gak kenal? Masa sih, yang bener aja? Gitu ya. Emang Messi itu luar biasa banget Bang Pro 2. Dan jangan-jangan kamu emang nunggu sosok seorang Messi dengan permainan yang aduh high banget itu ya di Piala Dunia 2026. Tungguin aja teman Pro 2, karena gak lama lagi, bentar lagi masuk Juni kan. Siap-siap deh untuk Piala Dunia.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, sok baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Tahu nggak kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

Paling sebel banget kalau terkena kepalsuan. Hehehe. Termasuk salah satunya adalah pesona palsu ya teman produan. Jangan dong palsu. Yang asli-asli aja kali. Jangan dipalsuin. Tapi gak apa-apa lah ya teman produan. Kalau info yang aku share asli kok beneran ya. Benar-benar terpercaya karena aku langsung ambil dari rri.co.id. Gitu makanya. Jadi kayak referensi buat kamu yang pengen cari banyak informasi teman produan. Termasuk kita pengen lihat info haji. Kan hari ini ya teman produan ya, bukan hari ini, dari kemarin bahkan ya, dari kemarin. Jadi para jemaah haji itu udah diberangkatkan loh secara bertahap dari hotel masing-masing menuju Arafah ya teman produan. Dan selanjutnya emang jemaah haji itu menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Pas banget ya. Jadi jemaah itu wukuf gitu ya, kemudian mendengarkan khotbah, berdoa, membaca Al-Qur'an dan juga introspeksi diri. Itu dilaksanakan nih teman produan. Gitu ya. Jadi memang mulai dari kemarin kan jemaah haji itu udah mulai bergerak menuju Arafah secara bertahap, kemudian puncak haji, dan alhamdulillah semuanya lancar-lancar banget yang kemarin nih teman produan untuk perjalanan. Hari ini mulai melakukan ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang udah aku sebutin tadi gitu kan ya. Jadi emang pergerakan jemaah haji dari hotel di Mekah menuju Arafah nih, kalau kemarin nih teman produan itu tuh dibagi jadi 3 tahapan. Pagi itu pukul 7, kemudian siangnya pukul 11.30 dan sore di tepatnya pukulnya 16.30 waktu Indonesia Barat, waktu Arab Saudi, Indonesia Barat ya, waktu Arab Saudi. Gitu teman produan. Jadi udah diberangkatkan ya, dan hari ini sudah menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji sebagai rangkaian puncak ibadah haji. Gitu ya. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji baik asal Indonesia maupun dari manapun di penjuru dunia dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan seluruh proses atau juga rangkaian puncak ibadah haji.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Teman terbaik.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pas banget jam 10 ya. Dan pas juga nih kakak Erin Azali udah siap banget nemenin kamu. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: 0,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Goals menjadi kolaborasi lintas benua yang memperluas mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rema. Lagu tersebut dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop dan juga Afrobeats yang lewat produksi energik. Lagu ini digarap oleh Circuit bersama dengan Bafa, Pink Slip dan juga Tropicalis.

PT Penggadaian Kanwil 3 Sumbaksel menggelar program mengetuk pintu langit selama Januari hingga Februari 2026. Program tersebut menjadi bagian TJSL perusahaan untuk memperkuat sosialisasi pada masyarakat sekitar. Kimi Antonelli memenangi Formula One Grand Prix Kanada 2026 pada Senin 25 Mei 2026 dan kemenangan itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen menjadi 43 poin. Sekian Enpopra 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produ FM Palembang.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produk LV4.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist ya, aku nemenin kamu dengan lagu-lagu hits yang bisa kamu request ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2 ya. Semua lagu-lagu hits tenang aja bisa kamu akses, teman Pro 2 ya. Tapi bukan dangdut ya, please banget. Kita gak muterin lagu dangdut. Tapi kalau hipdut, nah bisa ya. Kayak lagu yang bakal aku putar abis ini, teman Pro 2, kayaknya kamu juga tahu ya, ini salah satu lagu hipdut juga yang lagi hype banget sekarang. So, langsung aja aku puterin. Indah Kus featuring dia, Malu-Malu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Palembang, teman terbaik kamu, teman berdua Mika Angelo, kalau kamu ku ya. Itu boleh banget tadi di request sama Intan yang ada di Jakabaring. Pengen denger lagunya Mika Angelo, itu aku puterin. Yang featuring sama ini ya, tiba-tiba lupa nama Fatin. Padahal dulu seneng banget waktu dia masa-masa Indonesia Idol ya, teman berdua. Ya kalau sekarang Indonesia Idol siapa yang kamu jagoin? Kemarin kan sempet banyak juga ya, kayak jebolan-jebolan Indonesia Idol yang keren-keren. Riodra, Tiara Andini ya, banyak deh pokoknya teman Pro 2. And yes, pastinya sampai nanti di jam 12 Pro 2 Hitlist temenin kamu. Dan juga buat kami apa yang request, masih aku tungguin di jam 12 nanti kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM kita ya, entrepreneur di kota Palembang. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Jali ya, siang hari ini. Dan ya, tadi Baekhyun dari solo albumnya juga ya, UN Village, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin Baekhyun, kita pasti ingat juga EXO, bener ya. Yang sekarang kalau kata orang 5 tambah 4 berapa? Bukan 9, ternyata tetap 5 ya teman Pro 2. And yes, kalau ngeliat EXO sekarang mereka lagi promosi dengan 5 member teman Pro 2. Bahkan di Indonesia nanti juga bakal konser ya. Tapi member-member yang datang itu cuma Suho, Chanyeol, Sehun sama Kai dan juga Dio. Tapi tenang aja, kayaknya masih tetap seru deh. Apakah kamu salah satu orang yang sudah mengantongi tiketnya teman Pro 2?

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kalau sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Entrepreneur, ngobrolin usaha entrepreneur. Selamat pagi, 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Nguliner ya, ngobrolin usaha dan juga entrepreneur pastinya. Setiap hari di jam 12 sampai jam 1 siang, teman Pro 2. Dan kita bakal selalu menghadirkan ya narasumber-narasumber yang pastinya bisa memberikan pengalaman baru buat kita semua, teman Pro 2. And yes, langsung aja di studio Pro 2 udah ada Kak Yudi Setiawan. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, siang.
0: Aduh, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, yeah. Kak Yudi datang dengan banyak banget teman Pro 2 ya. Hal-hal yang dia bawa. Karena Kak Yudi ini adalah owner Al Hijrah Coffee Box, yeah. Boleh dikenalin dulu gak tentang Al Hijrah Coffee Box ini, Kak Yudi?
1: Oke, terima kasih Erin atas waktunya. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Yudi. Saat ini kita punya usaha atau brand UMKM Al Hijrah Coffee Box, yang mana kalau offline kita atau shopnya itu tokonya ada di Jalan Kartini nomor 17A, mm-hmm. Palembang, di kawasan Kampung Iwak, tepatnya di belakang Hotel Sorna Dwipa.
0: Okay.
1: Itu. Dan kita mulai usaha di sini di Jalan Kartini itu sejak November 2022.
0: Di
1: jalan 4 tahun ya, di jalan 4 tahun ini. Gitu. Terus untuk produk sendiri yang kita jual itu ya memang produk kopi dari Sumatera Selatan.
0: Oke, Sumatera Pride ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini tadi dibilang sama Kak Yudi kalau sejak 2022 itu di Jalan Kartini ya. Apakah sebelumnya Al Hijrah Coffee ini udah berdiri sebelum itu kah?
1: Sebelumnya sebenarnya sudah dari sejak 2018 kita itu sudah ada, sudah live lah ya.
0: Oke.
1: Tapi belum buka di sini.
0: Oke.
1: Jadi kita mulai usaha itu sebenarnya malah di provinsi orang lain.
0: Oh.
1: Tepatnya di Provinsi Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu ya, Kota Rengat namanya.
0: Oh. Kenapa pindah kerjaan kah?
1: Enggak, sebetulnya kan awal mula buka di sana itu kan ya karena dulu kebetulan saya itu karyawan juga, jadi terakhir kerja atau terakhir penempatan kita dulu di sana.
0: Oh,
1: sebelum saya akhirnya memilih jalan untuk pensiun dini gitu. Pensiun dini.
0: Berdiri sendiri ya.
1: Iya, jadi dimulailah dari sana. Dimulai dari sana. Ya sebetulnya secara marketnya
0: bagus.
1: Iya, lumayan bagus. Karena di Melayu, orang di tanah Melayu, orang tuh jadi kalau kedai kopi itu jadi tempat semua event.
0: Oh iya.
1: Mulai
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: Sosial, politik, ekonomi, budaya, agama gitu. Jadi di sana mereka ngobrol ya semuanya di sana. Jadi makanya dengan itu juga saya mencoba sebetulnya niatnya mencoba tuh.
0: Oh, coba-coba.
1: Iya, coba-coba dulu di sini sebelum saya pulang ke Palembang gitu kan. Nah, ternyata ya itu tadi keterusan.
0: Oh, iya.
1: Sampai sekarang gitu kan.
0: Sekarang masih
1: eksis lah, alhamdulillah masih tetap jalan, bahkan di sana sudah ada 3 cabang ya.
0: Wow,
1: 3
0: Masya
1: outlet
0: ya.
1: Gitu. Di 3 outlet di kabupaten yang sama tapi di beda-beda kecamatan.
0: Oh. Oke.
1: Jadi kalau kita misalnya di ini satu di Ilir Timur 1, satu di Ilir
0: di Ulu,
1: Timur 2 ya di Seberang Ulu gitu. Nah, karena saya ya memang orang maksudnya asli Sumatera Selatan, asli Palembang, ya itu tadi berhubung kita juga ada tempat. Makanya saya memberanikan diri buka di Palembang. Walaupun sebetulnya ya di Palembang ini kan namanya kota ya, kota besar ya. Pasti persaingan juga super ketat,
0: yes,
1: gitu. Di wilayah kita udah, di dekat-dekat kita aja udah banyak sekali, usaha yang sejenis lah, bisa dibilang itu.
0: Oke. Apakah sebetulnya memang ini awalnya Kak Yudi juga salah satu orang yang kalau kita bilang kayak kopiholik juga?
1: Ya sebenarnya karena gini, dulu waktu itu sebelum saya di Riau, saya itu pernah dinas juga di Aceh.
0: Oh, Aceh mah enak ya?
1: Iya, tepatnya di Kota Biren ya, dekat Lok Sumawe gitu, sekitaran 50 kilo lah dari Lok Sumawe. Jadi ya memang budaya orang Aceh kan ya itu tadi, kedai kopi di mana-mana. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya ikut ngopi juga gitu kan. Itu ikut ngopi ya setiap hari lah pokoknya, mulai dari pagi, siang, sore, malam gitu.
0: Udah kayak makan nasi ya.
1: Iya. Nggak lepas pokoknya, setiap hari pasti ada minum kopi gitu.
0: Nasi dessertnya kopi.
1: Iya. Jadi mungkin ya berawal dari sana, tapi saya belum kepikiran dulu masih di sana.
0: Masih sebagai konsumen.
1: Iya, gitu, ya? Gitu sebagai konsumen belum ada misalnya, pengen punya planning ini agenda ini. belum
0: padahal
1: kepikiran.
0: Ada Gayo di situ.
1: Oh iya, kalau Gayo dulu saya setiap 2 minggu ke sana.
0: Wow.
1: Setiap 2 minggu karena jaraknya nggak begitu jauh lah ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam lah kalau naik mobil kendaraan umum gitu. Tuh, tapi apa namanya beda budaya ngopi di dataran rendah sama dataran tinggi Gayo.
0: Apakah bedanya?
1: Kalau di dataran tinggi Gayo, ya orang-orang Gayo lebih cenderung ngopinya espresso. Iya, kalau di dataran
0: rendah. Ya,
1: iya. Kalau di dataran rendah ya di Aceh pada umumnya ya kopinya kopi robusta. Kopi saring gitu.
0: Banter-banter Americano lah ya.
1: Iya.
0: Banter-banter ya.
1: Iya, jadi yang populer itu kan ini apa namanya? Aduh lupa saya namanya itu. Sanger, kopi sanger. Iya, kopi sanger. Kopi yang merakyat.
0: Iya,
1: kopi yang merakyat.
0: Semua orang bisa, yang enggak kopi juga kayaknya bisa tahan itu sanger ya. Oh, ternyata emang dari situ awalnya.
1: Iya.
0: Terus titik kayak ketemunya, kayaknya jualan kopi bisa nih gitu.
1: Ya.
0: Itu kapan tuh?
1: Mulainya ya itu tadi karena saya suka koleksi kan, sejak saya di Riau. Akhirnya saya minta tolong nanti kirimin teman-teman yang ada di Aceh, kirimin kopi. Nah terus saya eksperimen di kantor, di kantor ya. Jadi akhirnya itu tadi, akhirnya keterusan. Kayaknya ini ada target market nih gitu kan.
0: Kayaknya bagus marketnya ya.
1: Makanya saya beranikan diri, ya sejak itulah, sejak saya pensiun di 2018. Gak ada jeda, dari situ langsung saya buka apa namanya gerobakan. Mulainya itulah makanya namanya Al Hijrah Coffee Box. Gitu. Gerobaknya pun sampai sekarang masih ada. Itu walaupun meja barnya udah berganti ya.
0: Alhamdulillah udah upgrade ya.
1: Iya.
0: Tapi ini salah satu keputusan yang gede banget sih Kak, maksudnya kayak orang-orang mungkin berpikir, wah, ini seharusnya kan dengan penghasilan yang tetap bisa, tapi terus banting setir ke dunia usaha yang kita juga tahu kadang pasang surut gitu loh. Apa yang bikin Kak Yudi tuh memutuskan untuk kayak bulat banget tekadnya tuh kayak ya udah nggak apa-apa.
1: Ya sebenarnya kalau dipikir secara secara akal manusia ya termasuk istilahnya termasuk beresiko tinggi.
0: Iya.
1: Kan kita sudah punya penghasilan tetap, sudah nyaman gitu kan. Dalam konteks ya comfort lah ya, comfort zone ya.
0: Benar.
1: Sudah berada di zona nyaman. Setiap tanggal sekian kita nerima gaji.
0: Enggak
1: mikirin itu.
0: Iya.
1: Itu tadi, cuman kalau kita itu tadi dengan prinsip atau dengan dasar keyakinan lah ya. Keyakinan bahwasannya rezeki itu kan tetap sudah diatur. Itu. Ya sebenarnya kalau hidup ini asal dasarnya memenuhi kebutuhan, insya Allah cukup. Cuman kalau untuk memenuhi keinginan, berapapun kita dapat salary ya kan, enggak bakal cukup untuk memenuhi keinginan kita. Cuman kalau untuk kebutuhan ya mungkin bukan lebih dari cukup, mungkin lebih gitu kan. Gitu.
0: Jadi emang dengan berbekal itu ya kayak kayaknya kita pindah juga. Apakah juga karena kayak pengen pulang ke home base?
1: Enggak juga. Bahkan sebenarnya dulu waktu saya mulai usaha di sana ya namanya merintis kan. Ya bahkan sampai 2-3 bulan enggak pulang-pulang ke sini. Iya. Ini aja biasanya event Idul Adha. Saya tuh 2 tahun belakang ini aja ada di Palembang.
0: Sebelumnya enggak pernah.
1: Ya, biasanya masih ada di sana.
0: Karena ada beberapa event juga.
1: Iya, karena di sini kebelakangan ya kita sudah banyak kegiatan, ini itu gitu. Jadi apa namanya ya istilahnya jadwal atau agenda kepulangan ke sana terpaksa harus agak molor gitu.
0: Marketnya udah terbentuk di sini ya, ternyata
1: kalau,
0: ya.
1: Jadi lumayan, jadi sini juga butuh usaha keras juga ya kan,
0: manajemen waktu juga
1: gitu. Kalau di sana kan sistemnya sedikit banyak udah jalan lah ya. Udah jalan.
0: Oke. Tapi sebenarnya Kak Yudi asalnya dari Palembang atau
1: ya,
0: dari
1: kalau mana? Asal dari Palembang tetap.
0: Palembang.
1: Iya, lahir di Palembang.
0: Mungkin Pagar Alam atau Lahat yang kita
1: kalau
0: tahu
1: suku, kalau suku memang Lahat.
0: Lahat.
1: Tapi kan tetap lahirnya di Palembang. Kalau suku Lahat
0: kalau
1: karena
0: suku Lahat.
1: Ya dari ayah orang Lahat gitu kan. Makanya nggak bisa kita nggak ngoleksi kopi Lahat, karena masa kopi apa namanya asal kita sama nenek moyang kita nggak ada kopi Lahat. Mungkin di kedai tetap ada sampai saat ini. Nah, ini pun minuman turun ini pun kita buat dari apa, dari blend kopi, ya dari ya. Arabica Lahat dan Robusta Lahat.
0: Oke, teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran ya dengan semua warna-warna yang ada di layar kaca kita siang hari ini, teman Pro 2, kita bakal bahas satu-satu deh buat kamu ya, kita beda boleh ya. Boleh dijelasin gak Kak, itu produknya ada apa aja nih yang ada di depan kita sekarang?
1: Nah, yang saya bawa yang ada di display di meja ini, itu ada apa namanya, perwakilan dari Robusta, dari Green Bean ya.
0: Oke.
1: Ya, Green Bean Robusta, ini dari 3 origin atau 3 daerah.
0: Oke.
1: Jadi ada Robusta Lahat, ada Robusta Semendo, dan ada juga Robusta Pagaralam.
0: Boleh dikasih lihat Kak?
1: Ini.
0: Nah, itu tuh Robusta Pagaralam.
1: Ini Robusta Pagaralam nih. Nih Pagaralam ya.
0: Oh, ya.
1: Terus satu lagi nih Robusta Semendo.
0: Itu Semendo. Oh, ya, dia agak lebih ke coklatan ya?
1: Iya, lebih coklat. Terus ini Robusta Lahat.
0: Oh, iya. Dia warnanya kayak lebih nggak terlalu pekat ya, kayak Semendo ya.
1: Jadi ini semua prosesnya dilakukan secara natural. Jadi sejak panen, pasca panen, prosesnya natural. Jadi proses natural itu ya pada saat dipetik merah langsung dijemur sampai ya kulitnya terpisah, terus dilakukan pemisahan terhadap cangkang gitu. Dan prosesnya itu tadi apa namanya, butuh waktu lebih lama karena mengharapkan cuaca ya.
0: Langsung sinar matahari.
1: Gitu. Jadi kalau musim hujan ya terpaksa agak lama prosesnya. Sampai bisa kita apa namanya, bisa kita ini, karena kan kadar air yang ada di biji kopi itu kan harus dikeringkan dulu.
0: Mempengaruhi juga rasanya ya Kak ya.
1: Gitu.
0: Oh, nah berarti kalau misalnya kayak lagi musim hujan kayak kemarin beberapa bulan yang lalu, itu gimana tuh Kak cara mensiasatinya biar tetap ada nih ya, gitu barangnya?
1: Itu tadi siasat petani ya, paling misalnya apa namanya ada batch ya, ada batch misalnya ini sudah baru panen nih, sedikit dijemur sini ya, itu tadi harus mensiasati kondisi alam ya. Jadi ya harus pintar-pintar. Makanya beberapa bulan kemarin juga pasokan dari Robusta ini agak sulit.
0: Oh iya.
1: Ya paling kebagian-bagian dikit kita, misalnya kebagian-bagian 20 kilo yang biasanya. Nah ini udah mulai agak normal lagi.
0: Oh iya, karena cuaca udah mulai bisa
1: panas ya. Jadi beberapa supplier kita dari petani yang ada di Pagaralam itu sudah siap mau dropping 50 kilo, 100 kilo gitu untuk biji kopinya. Karena kan kondisi cuaca sudah mulai stabil lah ya, panas sudah mulai lebih banyak daripada hujan gitu.
0: Oke. Tapi dari awal 2018 nih Kak ya, sampai sekarang 2026, karena kan ada peningkatan gak sih? Karena sekarang Gen Z mah katanya semuanya serba dikopiin gitu ya. Kayak kalau tugas kuliah harus ada kopi, kerja harus ada kopi. Nah itu berpengaruh juga gak dengan Al-Hijrah Coffee sendiri?
1: Ya sebenarnya kalau sejak 2018 itu kan belum ada tren-tren seperti es kopi susu, gula aren, dan lain sebagainya. Dan terus untuk apa namanya kopi shop modern kayak Tomuru dan lain-lain itu kan belum terlalu, belum ada malah ya. Dulu kan masih adanya itu Janji Jiwa zaman itu. Nah itu kebanyakan ya, itu yang saat itu masih populer tuh itu Vietnam.
0: Vietnam
1: Drip populernya. Tapi sekarang sudah bergeser ke arah itu tadi, es kopi kekinian. Macam-macam ya. Ada es kopi susu creamer, es kopi susu gula aren, es kopi susu butterscotch, karamel.
0: Karamel
1: gitu. Jadi udah banyak variasinya.
0: Iya. Nah, kalau dari Al-Hijrah sendiri ini Kak, aku lihat juga di depan tuh udah ada beberapa turunan produk kopi
1: turunan,
0: juga ya.
1: Iya, betul.
0: Boleh dijelasin Kak satu-satu itu ini, ada apa aja?
1: Jadi ini apa namanya,
0: Kop Suren ya?
1: Iya. Jadi
0: apa
1: ini,
0: tuh Kop Suren?
1: Best seller kita. Jadi
0: Kop
1: Suren ini kopi susu gula aren. Jadi kalau kopinya ya kita ambil dari espresso blend.
0: Ya,
1: yang pastinya blendnya dari Sumatera Selatan. Kadang-kadang Robusta Semendo pasangannya dengan Arabica Semendo.
0: Oh dia mix kayak gitu ya?
1: Iya di mix.
0: Okay.
1: Kayak Semendo, Lahat, dan Pagaralam itu mereka petaninya udah nanam Arabica juga.
0: Okay.
1: Kayak di Oku Selatan juga sama, tapi volumenya masih sedikit kuantitinya.
0: Jadi itu base-nya mix ya, Arabica sama Robusta.
1: Iya, ini jadi maksudnya kalau untuk Kop Suren ini kan tetap kopinya kita pakai base-nya, beverage-nya pakai espresso blend. Terus tuh kita gunakan fresh milk.
0: Oke.
1: Ya, fresh milk, terus tuh ada gula arennya di sini.
0: Ada gula arennya.
1: Jadi tetap manisnya dari gula aren, bukan dari gula gula gula putih ya.
0: Iya.
1: Tetap manisnya dari ini.
0: Dan agak untuk legit ya.
1: Iya, jadi dicampur juga dengan apa namanya? Dengan evaporasi biar dia lebih creamy gitu. Ini kopi susu gula aren.
0: Itu best sellernya.
1: Iya, best seller. Nah,
0: sebelahnya,
1: terus ada kopi susu creamer.
0: Ini untuk pemula nih kayaknya.
1: Iya, jadi kopi susu creamer ini sebenarnya kalau yang kepengen enggak terlalu manis ini.
0: Oh, itu.
1: Tapi dia creamy.
0: Oh.
1: Kayak mana rasanya? Lebih padat.
0: Like latte,
1: lebih padat.
0: Hah?
1: Kayak latte tapi dia ada creamy-nya.
0: Oke. Nah, latte tapi lebih berat gitu
1: iya,
0: ya.
1: Oke. Latte tapi lebih creamy gitu maksudnya gitu. Kalau latte itu kan dia ya kopi sama fresh milk aja gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini malah kalau latte itu lebih cenderung dia lebih bitter, lebih pahit kan.
0: Iya.
1: Karena ada campuran
0: lebih
1: lain.
0: Kayak karamel,
1: lebih creamy ya.
0: Cappuccino enggak sih?
1: Iya, lebih creamy.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: kayak
0: iya.
1: Mana rasanya? Ada rasa apa namanya? Rasa krimnya. Manisnya ya itu tadi krim yang buat dia lebih gemuk. Ada rasa manisnya di apa di ujung. Jadi kayaknya lebih anu lah ya. Kalau yang
0: kepengen. Kalau orang yang suka yang manis malah itu ya.
1: Lebih suka yang manis yang ini sebenarnya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang ini.
0: Yang itu ya. Oke. Karena dia ada creamy-creaminya.
1: Iya, ada creamy. Cuman kan kalau aren ini kan tetap khasnya manisnya aren.
0: Iya, manisnya
1: aren gitu.
0: Agak gurih legit
1: gurih,
0: gitu ya.
1: Gurih gitu, betul. Nah, ini kalau ini yang kelas ekonominya.
0: Nah, itu apa tuh?
1: Kopi susu santri.
0: Kopi susu. Kenapa? Aku selalu bertanya-tanya kenapa nama-namanya tuh kayak gitu.
1: Jadi gini, kami juga kan kadang-kadang sering keluar masuk juga Pak Pondok Pesantren, kalau ada event kadang-kadang kami diminta bantu apa namanya? Ya minta bantu inilah apa namanya penjualan di sana untuk meramaikan lah ya. Jadi kita ada kalanya juga iya karena kan
0: ya?
1: Untuk pasaran kayak ini kan kalau pasaran misalnya kopi susu gula aren kan biasanya pasarannya tuh 20 sampai 22, hampir 30 ya.
0: 20,
1: ada yang jual 28.000 ada juga gitu kan. Macam-macam pokoknya di atas 20 lah. Ada yang bahkan di atas 25. Kalau kita jualnya itu di angka 25.
0: Nah, 25.000 itu ya.
1: Iya, cuman kalau kita masuk pesantren, anak-anak santri kan berat mau jajan.
0: Iya benar.
1: 25.
0: Benar.
1: Makanya kita apa namanya? Kita patok. Udah nih, pengen ngopi susu gula aren. Tapi harganya ekonomis. Jadi kita buatlah kopi susu santri. Tetap secara komposisi ada arennya juga.
0: Aren dan juga espresso
1: ya,
0: juga ya.
1: Tapi kan bisa lihat Erin kan dari luar kan
0: ya.
1: Lebih pekat yang ini ya.
0: Espressonya dan juga gula arennya kayaknya lebih banyak ya.
1: Ini jadi maksudnya ya ibaratnya tuh ya lebih ringan lah ya, lebih ringan.
0: Dan
1: ya,
0: cocok juga buat pelajar kayaknya.
1: Iya, jadi lebih cocok juga apa namanya dengan dan lebih ramah juga di kantong-kantong santri
0: iya,
1: gitu
0: lebih
1: kan.
0: Ramah di kantong mereka lambungnya juga iya. Ya takut banget lambungnya terkejut.
1: Makanya kita buat produknya namanya es kopi Susan.
0: Susan
1: susu santri.
0: Bisa
1: jadi kalau bazar biasanya kita tetap harus ada ini.
0: Harus ada
1: karena kan kita penjualan kita tuh selain daripada offline di kedai di coffee shop ya kita kadang-kadang ikut juga CFN.
0: Oh iya ikut CFN berapa kali
1: udah ikut CFN
0: terus,
1: ikut CFD kalau CFD sejak awal.
0: Kita kemarin ke situ di mana sih kak ini?
1: CFD atau CFN
0: iya, CFD kita CFD. Ikut kemarin
1: kan ada memang apa namanya space untuk UMKM
0: yang di arah ini ya yang di arah masuknya ke dalam kah
1: iya di depan BNI
0: iya
1: itu area UMKM.
0: Iya aku kemarin sempat lihat tapi nggak sempat ke situ.
1: Pokoknya dari minggu pertama udah 4 kali lah ya, 4 kali kita udah.
0: Okay.
1: Ya itu udah eksis lah setiap minggu pagi ada. Kalau kita mau kalau mau ketemu produknya Alijera ada di sana gitu.
0: Coba kalau misalnya kamu mau coba teman Pro 2 ya
1: di CFD.
0: Oke.
1: Di CFN juga dari awal kita juga.
0: Kalau di CFN di mananya tuh?
1: Kalau di CFN awal-awal kita tuh di depan Alfamart di seberang Bang Sumsel Bubble.
0: Oke. Sekarang
1: lebih
0: masih di situ.
1: Agak geser ke kanan dikit.
0: Sekarang agak geser ke kanan dikit.
1: Iya, ke kanan gitu.
0: Jadi di situ tuh teman Pro 2 ya. If you want to try, boleh banget didatengin ke situ ya. Karena kita lihat dari biji-bijinya juga kayak Sumatera Pride banget ya,
1: Kak
0: ya.
1: Betul.
0: Dan menurut Kak Yudi sendiri apa sih ciri khas kopi dari Sumatera sendiri yang ngebedain sama kopi yang lain?
1: Jadi kalau kopi Sumatera Selatan ini kan khususnya Robusta ya. Dia punya ciri khas atau karakter umumnya itu biasanya bodinya lebih tebal. Bodinya tebal ya baik di apa namanya baik di pagar alam maupun di lahat maupun di apa Oku Selatan gitu. Tapi kalau di Semendo, dia ada rasa acidity-nya.
0: Oh.
1: Agak ada rasa asamnya, kalau robustanya, robustanya.
0: Robusta malah kayak Arabica ya?
1: Ya, dia karena kan ditanam di agak di ketinggian. Semendo kan ketinggiannya lebih anu. Karena
0: tinggi
1: makanya dia ada Arabicanya ya. Kalau untuk Sumatera Selatan, Semendo paling ini.
0: Top layer ya.
1: Paling topnya di antara yang lain. Walaupun di Pagar Alam ada Arabica, di lahat juga ada Arabica. Ya sebenarnya lahat juga nanam Arabicanya ya sudah bersinggungan wilayahnya. Di wilayah di Kecamatan Jarai. Tanjung Sakti, jadi udah deket-deket Pagar Alam memang di lereng Gunung Dimpu ya, lereng Gunung Dimpu. Cuman kalau untuk Arabica itu tadi Semendo itu udah
0: top tier ya pokoknya.
1: Ya udah bisa dibilang udah mendunia juga.
0: Oh.
1: Gitu, udah dibawa teman-teman dari roastery macam-macam kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk Arabica Semendo ya dari segi price-nya juga lebih
0: beda
1: tinggi ya,
0: lebih
1: tinggi dibanding Arabica Pagar Alam. Tapi secara umum ya memang harga kopi sekarang malah naik terus.
0: Oh bagus ya profitnya ternyata
1: terus,
0: ya. Alhamdulillah
1: naik
0: ya.
1: Terus. Enggak, sebenarnya naik harga beli kopi kita naik, tapi secara harga jual produk kita enggak bisa naik.
0: Benar.
1: Dengan kondisi ya? Kayak gini agak susah kita naikkan harga.
0: Oh iya benar, karena juga ya mungkin marketnya di masyarakat kita juga ya. Beda-beda ternyata. Tuh. Oke. Nah teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen tanya langsung sama Kak Yudi ya pertanyaan seputar Al Hijrah Coffee Box ini boleh banget ya, atau seputar kopi juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang. Kita bakal break sebentar ya Kak ya. Kita bakal balik lagi, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
1: Produ FM Palembang.

0: Yes, balik lagi di Santai Siang pastinya teman Pro 2 ya, spesial MKM bareng sama Erin dan juga Kak Yudi. Kita tadi ngobrolin seputar kopi nih, yang ternyata kopinya Sumatera Selatan itu bahkan udah mendunia ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Kalau untuk Arabikanya aja itu benar-benar udah top tier-nya Semendo ya.
1: Arabika Semendo.
0: Arabika Semendo itu udah top tier banget dibawa-bawa keluar bahkan nih teman Pro 2. Nah tapi kalau misalnya, kalau kita ngomongin kopi nih Kak, dari awal prosesnya nih, itu apa aja sih proses yang dilewatin sampai jadi tuh kayak kop suren gitu?
1: Iya, jadi kan di kopi ini kan ada yang namanya proses hulu dengan proses hilir.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dari hulu itu kan ya dimulai darinya petani, startingnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi petani ya itu tadi nanam kopi, terus tuh maintain apa treatment ya, perawatan sampai dengan panen dan pasca panen. Sudah sampai situlah petani bisa menjual yang namanya green bean yang ada di meja ini.
0: Oh, green bean-nya itu.
1: Iya. Nah, untuk kita pelaku usaha kopi, umumnya mengambil kopi itu yang pastinya minimal kategori untuk premium, kalau robusta itu sampai dengan fine robusta.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah pasti petik merah.
0: Itu petik merah.
1: Iya, karena enggak bisa kita di coffee shop jual kopi yang kategori atau kualitasnya yang nggak masuk kategori premium atau fine gitu, karena akan berpengaruh ke cita rasa. Iya, terus setelah dari itu tugas petani itu udah mengantarkan sampai menjadi green bean. Nah dari situ mulai dari hulu itu mulai ke hilir. Jadi kita selaku pelaku usaha, kita belilah atau kita minta supply lah biji kopi tadi, green bean tadi dari petani. Umumnya memang kalau kami, kalau kami pribadi dari Al Hijrah ngambilnya memang langsung dari petani.
0: Ngambil langsung dari petani.
1: Iya, jadi misalnya petani A di Pagaralam dia itu memang pelaku ini sebagai petaninya. Petani langsung jual gitu kan. Nah, sama juga di misalnya di Lahat, di Muara Dua, di Oku Selatan gitu kan. Di Semendo sama, langsung dari petani. Terus setelah itu kita lakukan yang namanya proses roasting atau sangrai.
0: Okay.
1: Itu. Jadi kopi yang masih mentah ini, masih green bean ini biasanya kadar airnya tuh yang memang ideal tuh ya itu tadi 10-15% kadar airnya tuh. Jadi masuk di kategori itu tadi kita langsung nggak perlu jemur-jemur lagi kita.
0: Bisa jadi langsung
1: ya roastery ya. Jadi si roaster ini langsung melaksanakan proses penyangraian.
0: Okay.
1: Kebetulan kami juga ya dulu pernah lah, pernah ikut kelas di 2018 dulu ikut kelas apa namanya roasting ya. Jadi makanya kita bisa melakukan proses roasting sendiri.
0: Oke. Okay.

0: Dan kebetulan juga kita mesin roasting ada walaupun kapasitasnya kecil. Aha, aha, aha. Karena mesin roasting itu ada yang kapasitas 100 gram untuk testing untuk test note ya, testing note. Apa namanya untuk tester, terus ada yang sampai puluhan kilo gitu kan. Nah, kebetulan kita cuman punya yang 1 kilo. Jadi itu juga mesinnya udah tua juga lah, termasuk udah umurnya 8 tahun sudah.
1: Oke.
0: Tapi syukur alhamdulillah masih bisa dipakai ya, digunakan secara maksimal lah. Tapi memang kalau untuk produksi kita belum bisa, karena kan kapasitasnya kecil. Jadi hanya baru sementara ini baru bisa memenuhi untuk kebutuhan kita, kedai kita. Kedai kita di 4 outlet ini, ya, 3 yang ada di Riau, 1 yang ada di Palembang. Terus juga kalau event-event kita biasanya jual yang produk kayak gini.
1: Oh, biji yang sudah di roasting.
0: Jadi
1: ya,
0: si roaster ini tadi melaksanakan proses penyangraian sesuai dengan apa namanya profil profil roastingnya. Jadi kalau untuk espresso blend ini biasanya di atas medium ya, di atas medium to dark lah ya. Gak sampai dark tapi medium to dark. Kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan espresso yang lebih pekat,
1: yang lebih rasanya tuh
0: iya, yang lebih gitu ya, kuat ya, lebih bold, lebih strong gitu kan. Nah, kalau untuk yang apa namanya untuk yang single origin sendiri misalnya Arabica ya, itu paling di level light to medium kayak gitu. Untuk Arabica ya, untuk yang single origin gitu. Jadi masing-masing
1: beda metode
0: peruntukan,
1: roasting ya.
0: Iya, metodenya beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk manual brew, roastingnya profilnya seperti ini. Untuk yang misalnya espresso blend, profilnya seperti ini. Jadi nggak bisa misalnya yang untuk manual brew tadi yang untuk single origin untuk apa namanya kita pakai untuk espresso blend nggak bisa, terlalu soft dia.
1: Benar.
0: Yang begitu juga sebaliknya, yang profil medium to dark tadi kita pakai untuk apa namanya untuk single origin ya, untuk manual brew, untuk buat V60 ya nggak bisa juga. Pasti cita rasanya ataupun
1: bakal beda,
0: karakter
1: ya,
0: rasanya ya karakternya akan beda gitu. Nah, jadilah setelah itu tadi, setelah jadi dari green bean kita sangrai, jadilah yang namanya roast bean ini yang ada di kemasan-kemasan ini.
1: Oh, itu roast bean
0: ya, ini masih dalam bentuk biji. Kalau kita nggak jual bubuk.
1: Nggak jual bubuk
0: ya, karena apa namanya jangka waktu atau daya tahannya tuh nggak terlalu lama kalau bubuk.
1: Ternyata berpengaruh juga ya,
0: berpengaruh gitu.
1: Aku baru tahu yang ini.
0: Nah, tuh jadi ini apa namanya kemasannya pun beda. Kalau yang bubuk dia nggak boleh ada airflow gini. Nggak boleh ada lubang udara.
1: Oke.
0: Jadi ini karena kopi yang sudah disangrai itu kan ada proses apa namanya kimia.
1: Perubahan.
0: Jadi idealnya kopi yang sudah disangrai apalagi masih dalam bentuk biji, kemasannya harus ada ini. Harus ada apa airflow-nya gini.
1: Airflow-nya itu ya.
0: Iya ya. Harus ada apa namanya lubang udara. Agar kok apa agar karena dia kan ada proses oksidasi di sini kan, jadi mengeluarkan gas. Jadi kalau nggak ada lubang ini, kembung dia, kembungnya, gasnya memenuhi ini. Jadi ini pun hanya bisa mengeluarkan, nggak bisa masuk angin di sini. Udara nggak bisa masuk. Udara yang di dalam bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Gitu. Nah, kalau untuk yang kopi bubuk justru sebaliknya.
1: Dia harus dari luar.
0: Harus rapat, enggak? Kalau yang kopi bubuk jadi enggak boleh pakai ini.
1: Enggak boleh ada udara.
0: Enggak boleh. Karena kalau dia ada udara ya aroma kopinya nanti habis.
1: Ya
0: habis gitu. Ya, kopi bubuk juga kan punya usia, enggak boleh misalnya. Idealnya itu sebenarnya maksimalnya tuh 3 bulan udah maksimal betulnya. Kalau mau yang press ya, yang press. Ya sebenarnya kalau 6 bulan setahun masih bisa juga. Tapi ya kadar fresh-nya udah murun ya gitu. Jadi kita ngopi juga tapi nggak fresh lagi kopinya.
1: Kalau bin roast bean kayak gini berapa lama tahannya kak?
0: Kalau roast bean, roast bean ini ya idealnya sekitar 6 bulan. Kalau mau yang fresh ya, ya di atas itu juga masih bisa sebetulnya. Tergantung apa namanya metode penyimpanan ya. Cara penyimpanan kita ya minimal di suhu ruangan, nggak boleh terlalu panas. Di suhu ruangan misalnya di suhu ruangan 30 derajat ya kalau itu idealnya gitu. Terus ya tidak boleh juga didekatkan dengan apa namanya benda-benda yang berbau tajam.
1: Iya
0: nggak boleh dekatkan.
1: Kenapa
0: akan,
1: tuh?
0: Akan berpengaruh nanti apalagi kita nyimpan biji kopi itu.
1: Berpengaruh ya?
0: Iya. Berpengaruh jadi nggak boleh nanti didekatkan dengan durian misalnya kan. Lengket lah semuanya.
1: Perpaduan itu.
0: Jadi bingung orang ini kopi ini kok rasa durian gitu kan?
1: Okay. Itu
0: padahal bukan dari kopinya,
1: karena dari baunya ya.
0: Iya, karena didekatkan dengan benda-benda yang berbau tajam, minyak misalnya, okay, kan, itu bahan-bahan kimia lainnya. Itu sebenarnya ya ada cara-cara sendiri yang memang kita harus pahami juga, kayak gitu. Mulai dari tata cara penyimpanan, ya, treatmentnya.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Ya biar kopi itu tetap berada di kualitas yang oke, gitu kan?
1: Yang seharusnya.
0: Iya, seharusnya gitu ya. Cita rasanya pun juga nggak berubah, gitu kan? Gitu Erin.
1: Oh ternyata emang kayak gitu ya. Nah tapi kalau ada temanku juga bilang, wah kopi mah pahit. Tapi ada juga yang bilang, eh makin pahit kopi itu berarti makin bagus, tau? Bener nggak sih kak?
0: Ya sebenarnya gini, itu tadi sebenarnya karakter kopi itu kan macam-macam. Sebenarnya di kopi itu ada rasa manisnya, ada manis asamnya dari kopinya juga, ya. Rasa asamnya juga ada. Jadi pahit di kopi itu sebenarnya bukan rasa pahit, itu namanya tuh body.
1: Oh itu body namanya.
0: Iya, jadi harus dibedakan pahit body dengan yang benar-benar pahit kopi karena gosong misalnya gitu.
1: Oh itu.
0: Ya kalau kopi gosong ya pasti pahit. Enggak juga kopi semuanya kalau gosong tuh pasti pahit kan.
1: Iya sih.
0: Roti gosong pahit, pahit kan sih. Walaupun dia manis gitu kan. Jadi harus dibedakan. Makanya untuk mengeksplorasi karakter kopi itu kan itu tadi dibutuhkan yang namanya seduh secara filter, pakai kertas yang minumnya tanpa embel-embel gitu kan. Dan warnanya pun kecenderungan dia lebih muda kayak warna teh gitu.
1: Iya. Gitu. Dia agak bening gitu ya.
0: Iya, sebenarnya yang mau ngopi yang lebih sehatnya yang seperti itu. Tapi kan umumnya orang kan enggak tahan kalau enggak pakai gula atau enggak pakai campuran lainnya kan gitu kan. Ya, tapi ya secara umum ya kayak gitulah. Ada juga yang memang penikmat kopi single origin namanya kan. Jadi dia pengen tahu karakter kopi aslinya tuh seperti apa. Ya itu tadi dengan metode seduh yang namanya V60 gitu.
1: Oke. Tapi aku juga pernah coba nih kayak dengan metode V60 tadi yang di Pagar Alam waktu itu, dan rasa kopinya tuh kayak ada jeruknya gitu.
0: Ya memang itu jeruknya itu maksudnya tuh mulai dari karakternya tuh kan macam-macam. Ada yang aciditinya kayak asam jeruk.
1: Iya.
0: Manisnya kayak sitrus gitu kan, kayak gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu dari mana tuh datangnya?
0: Ya memang dari kopinya, dari karakter kopinya. Jadi di dalam kopi itu kan masing-masing daerah tuh kan macam-macam karakternya. Ada yang menonjol misalnya rasa asam buahnya. Ada yang menonjol bodinya gitu. Ada yang menonjol juga misalnya lebih ke arah wangi-wangian bunga, aromanya, floral ya. Nah itu jadi masing-masing daerah tuh punya cita rasa, punya karakter kopi masing-masing, karakter cita rasanya. Dan jangan salah, untuk espresso sendiri pun kalau yang idealnya juga ada manisnya. Itu jadi mulai dari tata cara kita melakukan ekstraksi ya, kalau ideal dan betul itu nanti muncul karakter manisnya. Terus tuh ada apa namanya, bodinya juga terasa tebal. Nah itu tadi yang pahit disebut tadi tuh sebenarnya bukan pahit ya, sebenarnya body dari kopi ya. Jadi harus dibedakan pahit kopi dengan body ya. Terus tuh ada asamnya. Nah kalau misalnya kita ekstraksinya terlalu cepat, kecenderungan asam yang menonjol daripada manisnya, bahkan manisnya tenggelam. Itu tadi macam-macam. Jadi metode ekstraksi itu kan akan mempengaruhi dari cita rasanya itu sendiri. Makanya ada standar masing-masing. Untuk espresso seperti ini, manual brew seperti ini, kayak gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi daripada
1: rasa kopi itu sendiri ya.
0: Cita rasa kopi itu. Jadi mulai dari air, itu air pengaruh.
1: Kadar airnya juga.
0: Kadar air, ya. Terus tuh apa namanya, suhu.
1: Suhu.
0: Iya, suhu air juga ya. Suhu panasnya itu. Suhu panasnya, terus tuh apa namanya, dari gilingan, kasar dan halusnya akan pengaruh, kayak gitu. Kalau kecenderungan espresso kan dia lebih halus. Kalau kecenderungan yang manual brew tadi itu lebih kasar, kayak gitu.
1: Ternyata emang kayak gitu teman Pro 2. Tapi pernah, kayaknya aku pernah dengar juga katanya kalau misalnya kopi itu juga dipengaruhi sama tanaman yang ada di pinggirannya.
0: Iya, karena makanya kopi itu tidak boleh misalnya dipasangkan dengan tanaman yang di luar daripada kopi.
1: Oh iya. Nah,
0: makanya kebun kopi itu kan nggak ada di tengah-tengahnya, misalnya ada pohon jeruk misalnya gitu, nggak boleh, akan mempengaruhi rasanya.
1: Ternyata gitu. Emang benar ya.
0: Iya. Jadi tetap, ya itu pun standar dari penanaman pun, misalnya satu berapa meter di antara apa namanya, di antara satu kayak yang lainnya.
1: Petani gitu juga kan, punya standarnya
0: iya,
1: sendiri juga
0: jadi
1: ya.
0: Jadi dia tidak boleh didekatkan. Faktor geografis juga pengaruh ketinggian, gitu kan.
1: Makin angin tinggi ya, makin mantep.
0: Gak juga. Jadi nggak boleh juga terlalu tinggi.
1: Okay.
0: Kalau terlalu tinggi juga ya terlalu asam nanti.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Apalagi Arabica kan. Ya, ya idealnya itu kan di 1100 sampai 1300 mdpr. Robusta ya di bawah itu. Nah, jadi kalau robusta ditanam di ketinggian yang sama kayak ketinggian Arabica,
1: dia bakal ya
0: kecenderungan robustanya nanti
1: asam,
0: asam
1: juga.
0: Gitu. Okay. Gitu.
1: Oke, ternyata emang kayak gitu teman Pro 2 ya. Banyak hal-hal yang ternyata harus di cross check lagi ya. Dan juga mungkin kayak diketahui lagi kok alasannya apa nih. Oh, ternyata gini nih teman Pro 2. Oke, buat kamu juga yang udah tanya di WhatsApp 0816 11 06 916 ya. Karena ini udah mepet banget, bakal kita jawab satu-satu ya. Dari siapa nih? Oke, dari Randy di Sukarami. Siang Rin, mau nanya dong sama Kak Yudi, kalau untuk kopi Sumsel yang paling cocok untuk pemula itu jenis apa? Nah, Randy pasti kamu dikatain nolep ya di di tongkrongan, jadi kayak nih ngopi nih gue nih.
0: Ya sebenarnya kalau untuk pemula ya, sebenarnya ada plus minus.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya kalau untuk robusta ini kan karena kadar kafeinnya tinggi, itu juga akan berpengaruh ke iritasi lambung sebetulnya. Nah, cuman orang kan paham, aku gak mau ngopi yang asem.
1: Jadi robusta gitu.
0: Robusta, padahal robusta sendiri kan kafeinnya tinggi, kadar kafeinnya tuh. Dua kali lipat daripada Arabica.
1: Okay.
0: Gitu. Noted. Jadi untuk pemula ya bisa sebenarnya mau coba-coba Arabica dulu gak apa-apa. Gitu. Tapi ya dengan catatan misalnya kita punya riwayat sakit mah misalnya, jangan dikosongkan perut gitu kan. Ya minum sebenarnya kalau untuk minum yang kayak minuman yang diseduh dengan metode P60 itu sebenarnya ringan tuh. Ringan maksudnya ya smooth ya, kayak kita minum teh. Ya cuman kan di situ ada rasa aciditinya ada asamnya, ada manisnya, bodinya juga tipis. Kayak gitu. Okay, nah, cuman kalau misalnya kepengen minum robusta itu tadi konsekuensinya kafeinnya dia tinggi. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga yang minum robusta tuh malah perutnya terasa, lambungnya terasa perih ya. Perih karena pengaruh kafeinnya. Memang kecenderungan asamnya ya rendah kopi robusta itu.
1: Tapi temanku ada juga yang bilang dia kayak deg-degan.
0: Oh iya, itu karena kafeinnya.
1: Oh, okay.
0: Kan kafein tinggi itu kan untuk merangsang otot jantung. Kayak gitu. Emang deg-degan.
1: Okay, temanku kan waktu itu ngopi kan. Terus kayak temanku bilang, gimana sih rasanya ngopi? Terus aku kasih kan. Terus dia bilang, Rin deg-degan ya? Hah? Aku bilang, perasaan aku gak deg-degan, kok kamu deg-degan?
0: Ya itu kan pengaruh dari apa cara kerja kafein kan. Untuk merangsang otot jantung. Gitu. Ya wajar kalau dia deg-degan. Kalau dia deg-degan malah yang tanda tanya kan. Kok minum kafein gak ada pengaruh
1: agak
0: ke...
1: Agak aneh gitu kan.
0: Jadi untuk pemula ya saya sarankan, ya kalau mau kafein yang rendah ya pilih yang Arabica. Dengan seduhan ya mungkin yang lebih panjang. Rasionya misalnya 1:16. Biar lebih watery ya. Biar lebih watery, jangan juga nih 1:14, 1:12 ya. Nanti lebih apa namanya? Lebih tebal dia.
1: Benar.
0: Terus kalau untuk minum robusta ya itu tadi bisa dipakai untuk kopi susu, tapi misalnya gram asinnya sedikit aja. Misalnya idealnya kopi shop itu 12 gram ya, minta kurangin 8 gram aja. Jadi kan kecenderungan
1: kadar kafeinnya
0: iya
1: juga sedikit ya.
0: Jadi terserah mau dibuat kopi tubruk, black coffee, ataupun misalnya dibuat Vietnam. Kayak gitu. Ya dikurangin aja biji kopinya. Tapi ya itu tadi, tetap kalau bisa posisi lambung kita sudah ada terisi
1: ya,
0: terisi ya. Apalagi pagi-pagi kan. Takutnya nanti apalah ngopi kepengen sehat malah jadi lambungnya jadi bermasalah, iritasi gitu kan.
1: Oke. Itu ternyata ya teman Pro 2. Oke. Dan satu lagi dari Sinta di Alang-Alang Lebar. Kalau orang suka kopi pahit, menu apa nih yang cocok dicoba di Al Hijra Coffee? Nah, ini gimana nih?
0: Suka kopi pahit?
1: Iya.
0: Ya suka kopi pahit ya bisa di espresso.
1: Di espresso ya.
0: Bisa juga itu tadi apa namanya? Manual brew tadi.
1: Manual brew juga
0: ya, bagi
1: bisa.
0: Bagi pemula dia kan belum bisa apa? Belum bisa merasakan sensasi minum dengan metode seduh V60. Jadi yang ada nanti penilaiannya hanya pahit.
1: Oh iya, kita
0: hanya pahit.
1: Belum tahu kayak wah ini ada asam-asamnya
0: dikit, iya,
1: ini ada agak
0: betul.
1: Citrusnya,
0: iya, ada. Jadi sebenarnya ya tuh untuk teknik minum kopi seduhan dengan filter itu kan sebenarnya dia bukan buru-buru langsung diteguk ya, dia ditelen ya. Harus dikulum-kulum dulu ya, di rongga mulut, di rongga mulut. Harus parkir dulu dia sebentar. Nah, di sanalah kita bisa merasakan sensasinya. Ada manisnya nih. Ada asamnya tipis gitu kan, bodinya kayak gini. Nah, setelah kita telan, baru nanti cita rasa kopinya tuh ada yang tinggal atau enggak.
1: Clean atau enggak,
0: ya aftertaste-nya kan. Kayak gitu. Nah, cuman bagi pemula, dia pasti yang dia rasakan pasti hanya full pahit aja. Full pahit. Nah, kayak gitu. Ya, cuman saran saya itu tadi, kalau mau yang P60 enggak apa-apa. Mau espresso ya, apalagi walaupun dia hanya 30 ml penyajian.
1: Wah, itu mah strong. Ya,
0: strong kan?
1: Itu strong banget.
0: Gitu. Tapi yang sepanjangan kayak gitu.
1: Aku pernah.
0: Cuman mau kalau banget. Mau yang beverage under press milk, mau yang agak terasa nonjol pahitnya lagi enggak apa-apa. Coba cafe latte.
1: Oh, cafe latte
0: tanpa
1: boleh.
0: Tanpa embel-embel ya. Jadi press milk dicampur dengan espresso kayak gitu. Jadi press milk itu kan susunya enggak manis.
1: Iya.
0: Beda dengan UHT kan. Ada kadar manisnya juga, ada kadar gulanya.
1: Cuma agak gemuk gitu ya
0: kata-katanya.
1: I see, teman bro dua. Tapi kalau di Al Hijrah sendiri ini kan best sellernya apa sih?
0: Kalau best seller? Ya beverage-nya itu tadi yang under press milk. Itu tadi tiga minuman ini, tapi yang best sellernya itu tadi es kopi susu gula aren, es kopi Al Hijrah sama es kopi susu creamer. Ini yang gak pernah tinggal kalau kita
1: ada event. Itu gak pernah ketinggalan.
0: Iya. Kadang-kadang kita nawarin saat event, ini kopi susu santri kayak gini, walaupun harganya misalnya lebih murah daripada dua produk ini, kadang-kadang orang milih yang memang premium, yang memang best seller kita gitu kan. Penasaran kali ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba juga yang under press mill, bisa juga dicoba yang memang kopi yang apa namanya full manual brew gitu kan, kayak minuman ya itu tadi seduh manual, filter gitu kan, bisa dicoba. Apalagi pengen mengeksplor ya, pengen tahu karakter kopi Sumsel seperti apa, itu tadi metode itu yang kita pakai.
1: Boleh banget teman peradua. Nah, buat yang pengen coba nih kak, di mana nih tempatnya?
0: Kalau kedai kita ya offline-nya di Jalan Kartini nomor 17A. Jadi kalau tahu Hotel Suara Dwipa jatuhnya itu di belakang di belakang Suara Dwipa persis.
1: Persis banget
0: gitu. Bisa masuk dari Jalan Supeno di kedai Tiga Nyonya itu. Nah itu gak berjauhan dari kita. Bisa juga dari gedung Aiki di ujung Jalan Kartini juga tuh. Sampai ke taman yang di depan gereja itu.
1: Yang sering ada street food ya.
0: Di taman itu. Gak jauh lah dari situ.
1: Dari situ ya.
0: Paling-paling 50 meter lah.
1: Di online-nya ada gak kak?
0: Di online-nya ada di apa? Di Grab ada. Di GoFood juga ada.
1: Apa tuh
0: Shopee
1: namanya?
0: Food juga ada.
1: Shopee Food juga ada semua.
0: Ya itu namanya Al Hijrah Coffee.
1: Al Hijrah Coffee juga?
0: Al Hijrah Coffee. Ready semua minuman yang ada di sini.
1: Semuanya ready
0: Semuanya ready.
1: Gak cuma kopi aja katanya
0: Gak cuma kopi.
1: Ada banyak macam-macam juga ada.
0: Macam juga ada. Teh tarik rempah juga ada.
1: Teh tarik rempah juga ada teman Pro 2. Kalau range harganya mulai dari berapa sampai berapa kak?
0: Kalau untuk minuman
1: yang ready ya.
0: Yang ready ya.
1: Yang ready to
0: mulai dari 15 gitu. Lah.
1: Mulai
0: 15.000 sampai 25 paling mahal.
1: 15 sampai 25.
0: Kalau enggak salah ada yang 30 yang kayak butterscotch.
1: Iya.
0: Salted caramel macchiato gitu.
1: Masih terjangkau lah.
0: Masih terjangkau lah.
1: Nah, kalau untuk biji-bijiannya gimana tuh?
0: Nah, kalau untuk biji kopi ini, ini kan kemasan 250 gram.
1: Yes.
0: Nah, robusta ini. Jadi dari yang ada saya display di sini kan dari 4 daerah tuh. Ada Lahat, Pagaralam, Semendo sama Ranau ya. Aku Selatan. Jadi seperempat ini kita jual di harga 60.000. Murah sebetulnya.
1: Murah. Itu udah murah tuh.
0: Murah lah kali. Kalau untuk arabikanya ini nih yang top yang ini. Mulai dari arabika Lahat.
1: Wah, itu tuh.
0: Ini kita jual di harga 60. Tapi hanya 100 gram.
1: 100 gram.
0: 100 gram. Jadi kalau untuk Arabica memang jauh lebih mahal dibanding Robusta, kayak gitu. Jadi ada Arabica Lahat, Arabica Pagaralam, sama Arabica Semendo. Tiga varian ini karakternya beda-beda nih.
1: Beda-beda. Apa tuh kak?
0: Kalau Arabica Semendo ini lebih ke aroma
1: floral ya.
0: Bunga-bungaan gitu kan. Kalau untuk Arabica Pagaralam dia lebih acidity-nya kayak rasa asam-asam buahan.
1: Itu yang kucoba waktu
0: enak
1: itu.
0: Nah, sama ini, sama Lahat juga. Lahat lebih smooth lagi dia. Lebih smooth, tapi asamnya enggak terlalu nonjol.
1: Aku belum coba Lahat sih.
0: Kalau kami pun baru dapat ini yang Arabica Lahat.
1: Oh iya.
0: Biasanya cuma dua ini kami.
1: Oh iya.
0: Dua produk ini yang ada.
1: Iya, karena pagar alam tuh fruity banget dia.
0: Iya, ini kita baru dapat. Tapi ya tetap apa namanya, kalau untuk blend ya nggak tinggal lah Arabica Sumsel sama Robusta Sumsel.
1: Itu harus.
0: Kadang-kadang kita pasangkan Arabica Semedo dengan Robusta Semedo, Arabica pagar alam dengan Robusta pagar alam. Cuman sementara Arabica pagar alam kita belum dapat stoknya, stok green bean-nya lagi agak susah.
1: Iya.
0: Makanya cuman dapatnya Arabica lahar.
1: Oke. Ternyata ya. Baik, teman Pro 2, karena udah jam 1 ya.
0: Gak kerasa ya.
1: Gak kerasa banget ngobrolin kopi ini ya. Ternyata sebagai orang yang suka kopi dan juga penjual kopi ternyata ya, banyak hal-hal yang ternyata bisa ngasih ilmu lebih banyak juga ya teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak juga ya untuk Kak Yudi.
0: Terima kasih Arin.
1: Ya, udah dari awal tuh berbagi gimana pengalamannya, wawasan tentang kopi juga teman Pro 2 ya, dan juga ternyata memang banyak banget ilmu-ilmu seputar kopi di Sumatera Selatan ini. Semoga nanti obrolan kita juga ngasih manfaat ke kamu semua teman Pro 2. Buat kamu yang pengen coba Al-Hijrah Coffee Box, langsung aja ya ke Ojol, di Shopee Food ada, di Grab Food ada, ya di offline-nya juga ada, ya di GoFood juga ada teman Pro 2, sama namanya Al-Hijrah Coffee ya. Yes, dan santai siang sampai sini dulu. Pastinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak, Kak Yudi juga makasih,
0: ya, makasih
1: teman
0: ya.
1: Pro 2 ya. Kita tutup santai siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sampai ketemu di program Kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man versus

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

That Zai Zai teman Pro 2 ya, lagu dari Shakira. Ini adalah anthem Bola Dunia 2026. Karena memang dari tahun ke tahun kan bakal selalu ada anthemnya tuh. Dan kalau untuk tahun ini, itu FIFA menghadirkan lagu Dai Dai teman Pro 2 ya, yang dibawain sama Shakira featuring Burna Boy. And yes, dan kalau misalnya kita lihat juga sebelumnya kan lagunya Piala Dunia 2022 itu dikata lagu Dreamers punya Jungkook BTS ya, sukses banget jadi salah satu anthem yang paling populer juga di kalangan generasi muda. Karena memang dipadukan dengan haya-hayanya Better Together yang dinyanyiin sama Trinidad Cardona, teman-teman dua. Nah, sementara itu, untuk anthem 2018, kemarin di Rusia, Live It Up sama Nicky Jam, Will Smith dan juga Era Is Chevy, teman-teman dua. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin anthem yang paling legendaris Piala Dunia, wah, banyak penggemar sepak bola yang masih menempatkan Waka Waka ya, dari Shakira ya, This Time for Africa. Nah, itu sebagai lagu Piala Dunia yang paling ikonik sepanjang masa. Karena memang lagu itu tuh gak cuma sukses secara musik ya, tapi juga jadi simbol semangat persatuan global lewat sepak bola, teman-teman dua. Dan gak kalah populer juga lagu We Are One Oleola ya. Nah, punya Pitbull, Jennifer Lopez sama Claudia Leitte, itu jadi salah satu anthem Piala Dunia 2024 di Brazil yang juga sempat merajai berbagai chart musik, teman-teman dua. Dan lagu itu tuh identik banget sama pesta, nuansa khas banget ya, pesta Brazil yang meriah. Tapi, kamu tau gak sih, sebelum era modern, FIFA ini juga punya sederet anthem klasik yang dikenal sampai sekarang, teman-teman dua. Salah satunya La Copa de la Vida punya Ricky Martin untuk Piala Dunia 1998 di Prancis, teman-teman dua. Nah, ini dianggap sebagai salah satu anthem olahraga terbaik sepanjang masa sejarah ya, karena memang energinya yang membakar semangat penonton, teman-teman dua. Sementara ada juga anthem Un'estate Italiana dari Giana, teman-teman dua, dan juga Eduardo yang memang digunakan di Piala Dunia 1990 di Italia, yang juga jadi favorit banyak penggemar sepak bola. Dan lagu-lagu ini juga dikenal punya nuansa emosional yang kuat ya. Jadi memang keberadaan anthem resmi FIFA World Cup ini juga jadi bagian penting dari kemeriahan turnamen ya, karena gak cuma mendukung atmosfer pertandingan, teman-teman dua, tapi lagu-lagunya juga berhasil menyatukan penggemar sepak bola dari berbagai negara lewat musik yang emang mudah diingat ya, ear catching banget dan juga penuh semangat.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Clutch the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Clutch digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lanjut Cold Place 6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 2 ya. Dari dunia olahraga kita geser dulu di dunia entertain, teman Pro 2. Sampai jam 3 nanti aku bakal update seputar dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune di 11.1.6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, that's Sun City Dream, teman berdua. I know ya. Nah, yang baru juga banget ya, fresh from the oven dari dunia entertain, teman berdua. Salah satu member NCT Dream akhirnya ya, kayaknya satu persatu mereka punya jadwal pribadi masing-masing, teman berdua. Setelah kemarin Jeno Jaemin itu bentuk unit baru ya, terus juga si Haechan kan udah solo album juga, teman berdua. Dan kali ini ya, ada Renjun NCT, teman berdua, yang diumumin bakal ada proyek solo terbaru. Dan ini nih resmi langsung ya di unggahan akun NCT SM Town, teman berdua. Jadi Renjun ini bakal ngerilis Chinese Special EP, itu Echoes Between Us, yang emang kalau ngelihat posternya sih itu dijadwalin rilisnya di 1 Juni nanti ya, which is ini beberapa hari lagi. Ini dar-dar banget ya. Dan memang pengumuman ini nih langsung jadi sorotan banget, teman berdua ya. Rolo Renjun solo langsung banget dijadiin tagar di Indonesia aja udah naik banget, teman berdua. Karena ini jadi mini debut, mini album pertama Renjun sejak debut bareng sama NCT Dream di 2016. Dan selama ini juga Renjun dikenal sebagai salah satu member dengan warna vokal yang lembut, emosional banget, belet ya. Kita gak pernah nyangka kalau ternyata dia lulus casting SM itu dari jalur dance ya. Aku sih gak sabar ya nungguin, karena memang walaupun dia pasti bahasa Chinese ya, tapi wah pasti kena banget nih kita lirik sama melodinya.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya sampai sini dulu ya, Rina Zalia nemenin kamu. Nanti bakal ada DPI yang nemenin kamu sampai nanti sore, teman Pro 2. Dan pastinya ya, aku mau say thank you dulu buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget. Dan ya, gak bakal bosen buat ngikutin kamu semua ya, dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang. Selalu jadikan Pemuda sebagai headline ya, Rina Zalia undur diri. And bye, enjoy your day.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Andrea Kimi Antonelli meraih kemenangan pada GP Kanada 2026 pada hari Senin 25 Mei 2026. Kemenangan di sirkuit Gilles Villeneuve menjadi yang keempat beruntun musim ini. Pembalap Mercedes itu terlibat duel sengit dengan George Russell sejak awal balapan. Musisi Lizzo dan Sexy Red resmi berkolaborasi sebagai bagian promosi film Scary Movie 6 dan diproduseri Hit Boy. Scary Movie 6 juga menghadirkan kembali Regina Hall dan Anna Faris. Film ini menjadi kelanjutan pertama franchise Scary Movie sejak 2013. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai minat generasi muda terhadap keris terus meningkat di era digital. Menurutnya, keris memiliki nilai budaya karena dapat dimiliki, dirasakan, dan diwariskan langsung. Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Keris Nasional 2026 di Museum Pusaka TMII. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang, bersama Divia.
1: Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palembang.
8: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga kalau kamu mau report activity atau mungkin kondisi lalu lintas sore ini, boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Di jam 4 nanti juga bakal ada obrolan sore ceria yang keren banget pastinya sama akademisi dari Prodiv Ilmu Komunikasi. Wah, wah, wah, gak sabar gak sih teman Pro 2? Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Masih bareng Divya di Sore Ceria Tom Pro 2. Wah wah wah, sore ini tuh walaupun udah sore tapi panasnya masih menyengat banget ya. Aku tuh kasian sama sapi-sapi kurban yang sekarang lagi proses pendistribusian juga. Mungkin kamu kalau lagi di jalan ya bakalan ketemu sama beberapa truk sapi. Hati-hati aja, jangan sampai kamu di belakangnya. Nah, ngomongin tentang kurban juga nih Tuan Pro 2, untuk Idul Adha tahun ini ternyata panitia kurban Masjid Agung Palembang ini sudah memprioritaskan 700 hingga 800 kantong daging untuk di dua kelurahan, yaitu Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir sebelum dibagikan ke masyarakat umum. Kalau kata Sekretaris Panitia Salat Idul Adha dan Amin Kurban Romi Syaiful, mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh RT di kedua kelurahan tersebut untuk mendata jumlah kepala keluarga penerima manfaat. Jadi fokusnya masih di dua kelurahan terdekat nih, Tom Pro 2. Selain itu juga panitia sudah mulai merekap jumlah kepala keluarga sebagai dasar pembagian daging kurban. Jadi untuk sementara ini ada total 700 sampai 800 untuk dua kelurahan tersebut. Dan distribusinya itu setelah nanti selesai, panitia baru tuh bakalan membagi daging kurban kepada masyarakat umum dan jemaah yang datang langsung ke Masjid Agung Palembang. Untuk mengatur proses distribusinya juga, panitia udah menyiapkan kupon pembagian nih Tom Pro 2. Jadi mungkin untuk kamu yang merasa membutuhkan, silakan untuk mengantri ke Masjid Agung Palembang. Tapi tetap aja fokusnya tadi ke dua kelurahan ya. Dan mungkin kalau kamu termasuk di Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir, itu yang jadi prioritas utama.

dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bareng Divya di Sore Ceria atau Pro 2. Kabar terbaru seputar kota Palembang lainnya datang dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan yang telah mencatat 300 laporan pelayanan publik sudah masuk sejak Januari hingga Mei 2026 nih. Dan dari jumlah tersebut sekitar 80 laporan telah berhasil diselesaikan. Kalau menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M. Adrian Agustiansyah, laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Sumsel masih didominasi persoalan pertanahan dan administrasi kependudukan. Jadi itu yang paling menonjol nih Tahun Pro 2. Selain itu juga Ombudsman Sumsel sekarang mulai mempersiapkan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Sumatera Selatan. Dan Adrian juga menyebut jumlah laporan terkait PPDB sudah mulai menurun dibanding tahun sebelumnya Tahun Pro 2. Jadi kalau tahun 2025 itu lebih banyak, sekarang di tahun 2026 itu sudah mulai menurun nih. Nah, untuk Adrian juga terus mendorong dinas terkait agar lebih responsif dalam menangani pengaduan masyarakat sebelum berujung laporan ke Ombudsman. Wah, wah, wah. Semoga aja nanti sisa 220 laporan lainnya bisa segera terselesaikan ya, Tahun Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai Tom Pro 2. Sore ceria hari ini akhirnya nyampe juga nih di jam 4 sore, tepat banget ya waktunya kita ada obrolan sore ceria. Tapi aku gak sendirian pastinya. Divya udah ditemenin sama dosen prodi ilmu komunikasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nih. Kita sehat dulu sama Kak Miftah. Halo,
11: halo
10: Kak Miftah.
11: Halo, halo, halo,
10: halo. Wow, keren banget. Kita langsung sama dosen ilmu komunikasinya langsung nih ya Tom Pro 2 ya.
11: Siap.
10: Kita sebelum lanjut ke topiknya nih, kita bakalan kenalan dulu pastinya sama Kak Miftah dong. Boleh Kak Miftah kenalan dulu sama teman Pro 2 nih.
11: Oke, panggilnya siapa tadi, lupa tadi.
10: Divya dan teman Pro 2.
11: Oh teman, halo teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Farid. Biasanya dipanggil Farid atau juga bisa dipanggil Miftah juga. Ya yang nyantai aja sih, gak apa-apa kayak gitu. Terus saat ini saya sebagai dosen memang kerjaannya di program studi ilmu komunikasi di FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Kita aja sih.
10: Oke. Okay. Nah ini kan sebagai dosen prodi ilmu komunikasi nih ya, kita bakal bahas banyak banget pastinya ya Kak Miftah ya tentang ilmu komunikasi dari jurusannya nih, sampai tentang ada proyek apa aja nih yang terbaru dari jurusannya.
11: Benar.
10: Tapi sebelumnya itu Kak Miftah udah berapa lama nih jadi dosen di UIN Raden Fatah?
11: Lebih kurang dari tahun 2011 sih, 2011 sampai saat ini di situ.
10: Wow.
11: Ya di situ.
10: Udah cukup lama banget. Ya.
11: Lama banget itu.
10: Maaf ya agak time skip sedikit habis covid gitu. Ini Kak Miftah nih udah menghadapi banyak banget pastinya mahasiswa dari ilmu komunikasi. Kira-kira mungkin ada gak sih kayak fakta unik tentang ilmu komunikasi jurusannya atau apa gitu?
11: Kalau fakta unik ya pasti semua program studi kan semua ada kelebihan dan juga kekurangan ya, bisa seperti itu. Yang pasti kalau misalnya dibuat seru tuh ya nyantai aja sih, yang seru-serunya aja. Dan gimana caranya untuk anak-anak ya kalau di dunia komunikasi lebih kepada satu, kita memberikan satu kenyamanan itu pasti. Kedua, bagaimana caranya anak itu bisa dapat ya menerima kita sebagai dosennya untuk ya ketika materi tersebut mereka memahami dengan apa yang kita buat ya, kayak gitu aja sih.
10: Betul. Oke. Ini Kak Miftah sendiri memang udah berniat jadi dosen sejak lama atau sebenarnya memang tiba-tiba aja nih? Gimana tuh perjalanannya?
11: Oh, panjang ya ceritanya ya.
10: Coba kita persingkat aja.
11: Yang pasti awalnya itu ya awalnya ya seperti kayak iklan sebelah, awalnya coba-coba dan akhirnya ya udah ketagihan deh, gitu aja sih.
10: Oh ternyata bisa juga nih ya.
11: Iya. Bilangnya nggak bisa takut, dulu awal tuh nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, takut ngomong, takut salah, takut ini ya, namanya juga manusia ya. Tapi akhirnya saya coba untuk melihat orang ini, orangnya kenapa sih bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya udah berani coba untuk belajar ngomong di depan, walaupun nggak maksudnya di depan kayak rakyat Indonesia banget tuh, nggak kayak gitu juga.
10: Ya harus pidato juga ya.
11: Iya, jadi ruang publik yang kecil. Kita lebih banyak ke discuss ya kayak gitu ya, dan akhirnya udah kebiasaan.
10: Oke, okay. Gitu. Sekarang kan lagi masa-masa penerimaan SNBT nih, iya, baru pengumuman banget.
11: Kita unggul loh.
10: Iya benar ya, iya. Oh my god, win keren banget sih.
11: Jadi prodi kita udah unggul.
10: Prodinya udah unggul gitu. Nih. Ini pilihan banget untuk teman-teman prodi yang mungkin masih SMA ya, udah lewatin jalur SNBP, SNBT masih ada jalur mandiri ya. Iya.
11: Tapi cuma sekali kalau untuk ilkom ya, cuma sekali. Kalau yang lain tuh bisa dua kalian deh.
10: Oh, gitu. Oke. Okay.
11: Jadi kita terbatas.
10: Nah itu dia, apalagi karena terbatas itu biasanya kapan tuh untuk penerimaan seleksi mandiri?
11: Kalau mandiri ini baru selesai SNBT ya, tapi belum tahu juga, saya lupa ya. Informasi untuk berikutnya paling enggak itu di bulan Juni Juli nantilah yang kayak gitu untuk persiapannya seperti itu.
10: Wah, oke. Okay. Gitu. Sebagai dosen ilmu komunikasi nih, ada nggak sih kayak tips untuk anak-anak SMA yang mau masuk ke jurusan komunikasi?
11: Jangan pernah gini aja sih, jangan pernah takut. Anak komunikasi harus bisa terkomunikasi, enggak? Yeah. Ya anak-anak komunikasi harus pintar public speaking, enggak juga. Nanti itu mereka bisa aja sendiri gitu loh. Karena kenapa bagian-bagiannya apa yang menjadi proses mereka dari semester 1 sampai semester akhir itu kan butuh yang namanya suatu komunikasi.
10: Mm-hmm.
11: Itu sih prosesnya, dan akhirnya lihat aja nih mahasiswa sebelah saya itu awalnya dia pendiam, kurang makan.
10: Lemas letih lesu ya.
11: Iya, lemas letih lesu. Kurang darah dong berarti. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi akhirnya mereka berani untuk tampil di depan umum dengan pengalaman-pengalaman mereka semua. Yang karena kenapa kami lebih memfokuskan bahwa anak ini sudah harus berani untuk main di luar. Jadi saya bilang tuh ya, istilahnya tuh ya, kalau mau jadi preman, jangan preman kampung, tapi preman di luar sana.
10: Wow.
11: Gitu. Itu sih istilahnya kayak gitu. Kalau mau nakal gitu istilahnya. Tanda kutip ya.
10: Iya,
11: gitu.
10: Oke. Okay. Ini kan sekarang mungkin banyak banget stigma juga dari orang-orang yang belum kenal banget sama jurusan komunikasi nih. Mikirnya semua mahasiswa komunikasi itu ekstrovert gitu. Itu betul atau enggak sih?
11: Enggak. Agak memang butuh ekstra. Tapi dengan keekstraannya kita kan juga harus mengukur nih, ini anak nih kemampuannya gimana. Tapi mau enggak mau mereka harus untuk berani untuk nge-branding diri, show up lah intinya kayak gitu, supaya mereka memahami bahwa apa yang menjadi kebutuhan audience atau kebutuhan orang luar, ya harus seperti itu gitu. Gak bisa, kalau misalnya mau diem aja, itu ya gak bakal dipakai orang gitu.
10: Betul sih gitu. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman juga.
11: Yes,
10: ya.
11: Bener banget, bener banget gitu.
10: Dan kalau untuk di jurusan komunikasi sendiri, itu pelajarannya atau mata kuliahnya gitu ya, dari dasar banget sampai yang paling mungkin lebih expertise-nya itu gimana tuh Kak Miftah?
11: Yang pasti kalau dasar-dasar pasti harus ada. Apalagi kita kan UIN kan, Universitas Islam Negeri. Basicnya harus keagamaan harus ada.
10: Oh iya. Yeah.
11: Itu berarti di semester 1 aja sih. Semester 2 udah masuk umumnya dulu seperti kayak teori komunikasi, ilmu manajemen, tapi udah masuk ke semester 3-4 mereka sudah harus sudah harus mampu untuk bisa menciptakan sesuatu. Dan efeknya nanti ada proyek ini.
10: Nah,
11: karena yang proyek ini anak semester 4. Nah, baru nanti di semester 5 ya. 5 mereka bakal menentukan 3 konsentrasi. Di situ kita ada konsentrasi Public Relation Coordinator atau PRC, ada juga MCS Marketing Specialist, dan juga Produser Televisi atau PTV. Nah, saat ini saya yang megang Produser Televisi.
10: Oh, gitu.
11: Iya, jadi mereka tuh harus mampu bagaimana cara untuk bisa menciptakan suatu produk. Dan produk ini intinya adalah dari ide tersebut, ini bakal dipakai orang gak? Suka gak dengan program ini? Kalau gak ada, gak lulus. Mata kuliahnya gak lulus.
10: Langsung kritis banget itu ya.
11: Jadi ya karena kita lihat kan ya, kita kakaknya udah pasti tahu sendiri nih, rival untuk persaingan di dunia broadcast kan gede banget, ya nggak sih?
10: Betul.
11: Jadi ya kalau nggak kreatif nggak dipakai orang, gitu.
10: Bener
11: aja. Sama nggak harus produser televisi, seorang PR juga koordinator, dia mereka sudah harus mampu juga untuk bagaimana cara untuk bisa nge-branding, menimbulkan suatu citra yang baik dan perusahaannya. Begitu juga marketing komunikasi itu lagi up banget tuh, dengan media, menggunakan media sosial seperti TikTok yang menguasai banget itu kan, begitu juga Instagram. Nah itu gimana mereka strategi komunikasi untuk brandingnya kayak gitu, nggak harus yang ketok-ketok assalamualaikum, nggak mantuman door to door, nggak. Sekarang udah kalau hi guys, yang kayak gini aja, yang dengan dada-dada aja kayak gini kan kita udah bisa dikenal orang, semua orang banyak kayak gitu aja sih.
10: Betul sih. Nah, sama kayak tema yang sekarang juga disampaikan ya, from idea to screen gitu. Sekarang udah bisa menyampaikan seluruh ide dan kreativitas melalui layar gitu.
11: Ya, benar. Karena kan apa namanya? Kenapa harus dibutuhkan yang namanya kayak dari ide ke layar itu ya? Kalau saya lihat itu adalah tren saat ini kan orang tuh butuh nonton. Ya kan, ini aja nih, kayak hari ini kan harus ada layar nih.
10: Iya,
11: ya
10: gak
11: sih, kalau sekarang kan udah, mohon maaf, sorry terus to say, kalau untuk audio kan bukan bukan mundur, tapi bagaimana cara kita ngembangin dengan menggunakan audio harus ada bentuk visualnya.
10: Betul.
11: Ya gitu sih sebenarnya.
10: Oh gitu.
11: Jadi ya kita harus ngikutin tren. Jadi mau nggak mau anak-anak harus harus kayak gimana ya? Kalau disuapin tuh, harus kayak gini nih supaya anak terus kita takutnya nanti pada saat di dunia kerja, terutama di dunia ya kerja kan lebih ekstrim lah ya.
10: Betul.
11: Kuat nggak nih anak panas terik hujan badainya ketika dia ngunain payung, bisa nggak ngunain payungnya gitu loh, nggak boleh manja-manja gitu.
10: Wow.
11: Kayak gitu.
10: Selain penerapan harus bisa adaptif juga ya,
11: yes,
10: terkait perubahan
11: benar,
10: ya.
11: Benar banget.
10: Widih, gitu. Ini kan tadi Kak Miftah fokusnya di produksi televisi
11: produser televisi
10: ya, ini. Nah, berarti di penerapan mata kuliahnya itu bakalan ada produksi terkait hal tersebut ya. Contohnya apa aja tuh?
11: Sebenarnya ini nih anak-anaknya semester 4 ini kan belum menentukan konsentrasi.
10: Oh iya betul.
11: Jadi nanti ini kan lagi sudah selesai nih. Mereka kan akan menentukan konsentrasi apa yang nyaman. Nah, di sini di semester 4 saya mengajar mendapatkan mata kuliah itu perencanaan komunikasi. Lebih tepatnya perencanaan program komunikasi. Di mana mereka harus dapat menciptakan suatu perencanaan di awal, dan ketika perencanaan tersebut itu pas nggak sih sama saya, karena kenapa mereka di mata kuliah menerapkan tiga konsentrasi itu secara tidak langsung, walaupun nanti detailnya itu ada di semester 5, tapi saat ini mereka saya paksakan harus coba ya, kamu ketika kamu sudah menjalankan perencanaan ini kamu akan melihat untuk satu, terutama untuk nanti kan di perencanaan kan bagaimana cara mereka mencari budget, ya bagaimana cara mereka untuk membranding setiap kelas yang mereka punya dengan nama production house-nya atau PH-nya yang mereka buat itu gimana tuh untuk mendapatkan feedback, terutama ya sponsor itu pasti.
10: Oh iya.
11: Ya kayak gitu. Nah, baru nanti ada yang namanya produksinya nih, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi sampai nanti ke screen-nya itu layak atau tidak.
10: Oh.
11: Kayak gitu. Jadi mereka menerapkan. Jadi makanya ini sudah selesai nih. Makanya saya tanya mau konsentrasi. Ah, kayaknya seru yang ini deh, Pak. Ah, kayaknya seru yang ini deh, Pak. Oh, tantangannya kayak gini, Pak. Ya udah, saya hanya memberikan gambaran. Ini loh. Kalian mau yang mana? Kayak gitu, enggak kita harus masuk, nanti kamu masuk kayak gini ya, enggak. Jadi mereka, saya memberikan gambaran ketiga konsentrasi yang mereka akan temukan nanti, ini kayak gini. Wah, ternyata jadi produksi televisi itu capek ya Pak. Ya iyalah, saya bilang kayak gitu. Ya gitu kan, jadi ya sama juga kayak di radio. Sebagai betul, program director, kok bingung nih gimana nih nantinya apa namanya mendapatkan program-program yang baik itu kan kita harus kembangin terus kan. Nah itu kayak gitu tuh. Jadi makanya kenapa kita dari from idea to screen.
10: From idea to screen. Iya, gitu. Wah, dari mata kuliah itu proyeknya apa nih yang terbaru barusan aja selesai?
11: Sebenarnya ini sudah di tahun mulai dari tahun 2021 deh. Dari 2000 berapa sih saya lupa. 2021 proyek ini. Jadi kan saya melihat levelnya Kak.
10: Iya.
11: Saya melihat levelnya Mbak. Jadi angkatan 21 kemarin kalau enggak salah mereka tuh membuat MV, video klip. Mungkin nanti bisa lihat itu ada di YouTube kami. Jadi mereka untuk bisa bagaimana memodifikasi, mengembangkan. Jadi kayak gini nih. Saya enggak menyuruh untuk mereka karena belum kemampuan mereka tuh belum sampai ke situ. Jadi ini nih saya kepengen gini. Saya tau pengen pempek contohnya kayak gitu. Ini bahannya, ini tolong diracik gimana caranya pempek ini bakal laku di pasar atau menjadi viral. Kayak gitu, dengan idenya mereka dikembangin. Kemarin itu kalau gak salah konsep-konsep itu ala-ala Korea. Mungkin pernah viral waktu itu. Pernah viral. Ya, tapi alhamdulillah dengan viral itu peminat untuk jurusan kami itu banyak banget. Dari awalnya itu ya dulu 3 kelas sampai saat ini adik tingkat kalian berapa? 8 kelas.
10: Dua kali lipat
11: ya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah ya bukan karena lihat trennya juga. Berarti kan mereka melihat bahwa karena kita lihat bahwa persepsi dari customer atau audiens itu kan melihat nih, wih, yang penting kerennya dulu nih. Mau belakangnya urusan nanti. Yang penting kan lihat dari cover belakang, wih bagus nih. Kan rata-rata kan anak Gen Z itu agak sedikit tertipu. Tertipu bener-bener. Adalah bukannya yang jelek, enggak, maksudnya tertipu, oh bagus ya udah kita ngejual yang itu aja dulu. Jadi awalnya itu, terus kedua konsep ala-ala dangdut.
10: Oh iya. Jadi
11: kita kayak seperti kayak lagu misalnya tadi kayak Ayu Ting Ting. Kenapa saya ngambil dangdut? Pada saat itu konsepnya lebih kepada yang beatnya itu lebih ke up. Ya kayak Ayu Ting Ting itulah bla bla bla kayak gitu. Kita buat konsepnya dangdut tapi ala-ala sedikit Korea dikit. Tapi saya hapus di kakak tingkatnya berikutnya adalah semi-semi FTV. Kalau FTV itu kan
10: semi-semi FTV.
11: Iya, semi-semi lah tapi enggak full karena kalau mau dibuat 30 menit ya kak,
10: iya ya.
11: Mereka bisa kejual motor satu orang kan, kan itu biaya produksi itu mahal.
10: Bener
11: kayak gitu
10: sih.
11: Kan. Iya, ya mahal tuh karena syukur-syukur ada pihak sponsor, alhamdulillah mereka harus, makanya saya bilang tadi kan ujung-ujung kan harus bagaimana mereka untuk mencari budget itu. Ya itu, terus nah yang itu kemarin, kemarin kalau gak salah itu konsepnya adalah film-film superhero.
10: Oh.
11: Jadi kemarin tuh gak salah Saras 008, mungkin kakaknya tahu. Gak tahu ya. Tahu Saras 008. Terus kedua ada telenovela waktu itu Rosalinda.
10: Wow.
11: Itu syutingnya banget di depan Ampera itu Ampera. Jadi ala-ala Meksiko kayak gitu. Itu ngambil gambar di situ. Terus apalagi oh Sun Gokong.
10: Wow. Beragam tapi, banget ya.
11: Iya, jadi versinya tuh Sun Gokong bukan yang kungfu banget. Jadi kita buat ceritanya tuh kayak pembulian.
10: Oh.
11: Jadi nanti akan ada 5 temenan yang kayak gitulah yang ada yang empat kayaknya ada yang hobi makan, tapi kita enggak mixingnya buatnya jadi sebagai itu ya,
10: enggak.
11: Jadi mereka seperti itu, terus apa lagi lupa? Hah? Wiro Sableng. Wiro Sableng itu terus apa lagi lupa? Ay apa? Pokoknya kayak gitu. Nah, kalau yang ini saya ngambil sedikit FTV, bukan kemarin semi-semi, ini sedikit FTV karena budget lagi, karena mereka timingnya kak, jadi saya kasih waktu hanya 8 menit lebih kurang 8 menit untuk membuat itu aja 8 menit itu udah kayak asma, asam lambung naik, anak-anak pak abis itu syuting capek pak, pingsan semua pak, gak masuk kita ya pak ya yang kayak gitu, jadi ya terutama untuk bagian produksinya. Pada saat untuk yang perencanaan untuk manajemennya itu, ya itu kan bagian PR nih nantinya kan, untuk mengatur bagaimana cara menghandle satu timnya itu supaya tepat lebih kompak kayak gitu. Jadi sebenarnya baru selesai satu minggu yang lalu deh, karena mereka baru selesai ujian kompetensi. Jadi menguji berkompetenkah anak-anak ini dalam dunia perencanaan komunikasi. Kemarin di sidang ya, mereka di sidang, mulai dari hitungan budgetnya berapa, terus kenapa ngambil konsep kayak gini, itu udah kayak sidang skripsi banget. Sampai harus membuktikan laporannya itu, laporannya benar-benar real, anggaran laporan-laporannya itu sampai yang ditanyain kenapa warnanya kayak gini, ini dan ya karena kita ngambil 3 juri, 2 di kampus yang memang dosennya berkompetensi di bidang manajemen dan juga PR, satu lagi dari luar yang memang anak TV banget kayak gitu. Jadi walaupun memang skala kita masih skala kecil lah bisa dibilang gitu, tapi kan saya berharap bahwa anak-anak saat ini terutama anak yang saya ajarkan ini mampu menguasai lingkungan pada saat sidang itu gimana kayak gitu, salah satunya kayak gitu. Jadi nah nanti kan ada screennya nih insya Allah itu nanti di salah satu bioskop, boleh nyebutin?
10: Boleh
11: di Soma CGV itu di situ. Terus nanti tanggal 7-nya mereka akan mendapatkan penghargaan itu ada 31 penghargaan untuk
10: untuk proses gitu. Karyanya ya, gitu ya.
11: Nanti kita akan laksanakan di insya Allah di OPI Mall. Jadi biar masyarakat tahu lah sebagai ajang promosi juga kayak gitu.
10: Widih, ini kita bakal penasaran banget sih gimana hasilnya nanti dan gimana cara kita bisa join screening itu ya.
11: Bisa nanti kan ada undangan ya.
10: Betul itu. Tunggu Prodo, nanti kita bakal bahas lebih detail lagi setelah ini. Pastiin kamu tetap stay tune terus, dan juga kalau kamu mau tanya-tanya terkait screeningnya ataupun jurusannya, ini boleh banget ke WhatsApp Prodo di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital, dan kita juga siaran langsung di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Stay tune!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, 91,6 FM, Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Sore Ceria, bareng sama Divya dan
1: Miftah.
0: Yeay. Tadi kita udah bahas jelas banget ya tentang gimana prosesnya anak-anak mahasiswa ilmu komunikasi dalam memproduksi nih, yang bakalan tampil juga nanti ya di screeningnya.
1: Okay,
0: kita pengen tahu nih lebih detail nih Kak Miftah, untuk screeningnya itu gimana sih?
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Kegiatannya nanti gimana?
1: Kegiatannya itu kita celebration aja sih, lebih kepada ya nanti ya ala-ala, maka saya buatnya kayak ala-ala gala premier. Jadi saya wajibkan mereka untuk yang cewek-cewek harus pakai gaun. Ya yang cowok-cowok ya harus juga pakai jas yang rapi, yang cakep, yang pokoknya yang ganteng banget lah, yang kayak gitu, yang cantik banget, yang kayak gitu. Supaya saya berpikirnya bahwa itu lebih kepada untuk reward mereka. Jadi capek-capeknya mereka tuh saya persembahkan untuk supaya mereka untuk ya pasti anak-anak akan suka lah ya hal yang kayak gitu ya. Oh, ma uba kalau misalnya kayak misalnya aku di bioskop dengan ini jadi saya bilang undang orang tua, saya bilang kayak gitu, undang orang tua kamu, saya bilang kayak gitu supaya kamu pulang malam, kamu yang begadang, yang harusnya kayak gini, dan selama yang ya berbulan-bulan mereka begadang itu ya hasilnya ini gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak yang begadang gak jelas tuh gak tahu apa yang mau diceritain ke orang tuanya. Tapi kalau misalnya ini nih hasil karya, jadi gak sia-sia di orang tuanya bayar UKT.
0: Oh iya gitu.
1: Bener gitu sih.
0: Ada hasilnya kelihatan ya.
1: Ada hasilnya, bener.
0: Nah kalau kita mau lihat hasil produksinya tadi tuh di mana tuh Kak Miftah?
1: Ya di nanti kita nonton di bioskop di CGV itu, di Soma itu, di situ sih nanti ada itu yang perayaan mereka, tapi untuk puncaknya nanti bakal nonton sama-sama itu nanti di Opi Mall insyaallah.
0: Tanggal 7 Juni
1: ya.
0: Oke, okay. Ini semua masyarakat Palembang boleh
1: bisa datang ke situ, bisa nonton, dan juga tidak hanya untuk di mata kuliah itu aja sih, seluruh dosen-dosen juga memberikan sebuah output juga berupa ya produk-produknya lah. Dan juga nanti tanggal 2 sampai 3 itu ada festival marketing komunikasi. Itu nanti di kampus B juga. Jadi jujur kalau untuk semester genap ya, itu semester yang kepala jadi kaki jadi kepala.
0: Ya Allah.
1: Karena itu yang benar-benar enggak semua mahasiswa, dosennya juga yang harus yang gimana cara ayo buat lagi apa ini harus kayak gitu sih.
0: Hektik banget ya.
1: Iya jadi iya ya. Gitu.
0: Wow, ini kalau untuk prosesnya tadi itu dari berapa banyak mahasiswa tuh Kak Miftah?
1: Itu kita ada 7 kelas ya. 7 kelas itu lebih kurang ada total 203 yang saya harus handle.
0: Wow, 200-an mahasiswa.
1: 203 ya, lebih kurang 203 mahasiswa yang harus handle. Tapi dia kan harus ada produsernya ya. Jadi saya tugas produser adalah gimana caranya kamu untuk menghandle teman-temannya kamu. Jadi saya buat sistem kelas itu sistem kayak untuk buka lowongan kerja.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak kita tuh saya punya PH nih, kayak saya tuh kayak ya Raffi Ahmad lah. Walaupun ala-ala.
0: Nama PH-nya apa nih nanti?
1: Yang kayak gitu. Jadi saya buka cabang nih misal. Yeah. Saya buka cabang setiap kelas itu set dengan nama ini. Dan di situ saya buat dalam bentuk persaingan. Yang saya notice adalah bagaimana untuk menjual idenya itu. Nah, nanti mereka tuh ngelamar nih. Ngelamar ke saya. Oh ya, dia nentuin ini jadi sininya, ini sininya. Udah, nanti si produsernya itu yang akan membuka lowongan juga. Dan untuk Pak gimana banyak yang notice kayak gini. Pak gimana kalau enggak aktif? Enggak usah pusing. Saya bilang kayak gitu. Kan kamu kan buka lowongan kerja yang memberhentikan, meng-SP-kan kamu. Jadi gimana cara tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi intinya ya kalau misalnya dia dipecat berarti nganggur dong, nggak ada nilai. Saya bilang kayak gitu. Iya ya Pak ya. Iya. Terus kalau dia mau ngelamar lagi ya silakan, boleh dia ngelamar lagi tapi ke divisi masing-masing. Kalau divisi itu menolak, ah enggak lah, ngapain saya nerima ini Pak, si A, si B, si C. Dia kan enggak pernah aktif, gimana mau di divisi aku, di divisi itu jadi malas. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, tahun depan ngulang dengan
0: Waduh,
1: saya.
0: Waduh, takut banget ya. Ini ya, benar-benar gitu. Bukan lagi stimulasi, real banget ya.
1: Iya gitu. Jadi ya saya nggak tahu alasan malasnya itu kenapa ya. Mungkin ya saya nggak perlu tahu juga alasannya seperti apa. Yang penting kan saya berpikir bahwa Anda seorang mahasiswa dengan membayar UKT di sini, tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa apa? Kayak gitu. Kecuali pas saya kerja, pastikan ada cara yang kita beda, ada treatment yang kita bedain dengan anak yang real, apa namanya, real mahasiswa, maksudnya mahasiswa yang pure mahasiswa banget yang kayak gitu, dengan beda yang kerja kita beda, kayak gitu bedain. Tapi dia punya tanggung jawab juga kayak gitu.
0: Oke, mungkin karena sistem yang ada ini malah jadi bikin mahasiswanya lebih ambis nggak sih?
1: Iya sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi anak-anak tuh, Pak, apalagi ini kan dibuat vote, divot untuk mendapatkan film terfavorit.
0: Oh gitu.
1: Jadi vote. Jadi Pak, kita masuk gimana ya Pak? Ya nggak tahu. Ya gimana cara kamu nge-branding PH-nya kamu? Saya bilang kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh sempat viral-viral juga sih anak-anak buat konten. Jadi awalnya susah kalau untuk mengembangkan itu ya Kak. Kan orang nggak tahu nih apa ini, apa ini, apa ini. Jadi saya lebih ke banyak mereka untuk membuat konten. Dan harus target itu kah gimana cara, saya nggak tahu. Dan itu saya tahu kalau itu beli atau enggak itu nanti di reject semua itu. Jadi saya tahunya dalam satu minggu itu harus ada 2000 follower yang ikut.
0: Widih.
1: Ya kayak gitu. Wah, pokoknya kalau misalnya kakak bisa follow IG anak itu kadang lucu-lucu kadang yang ya udahlah, itu kreatifnya mereka karena apa, untuk menarik apa namanya orang untuk bisa ke kita ya, kayak gitu sih salah satunya.
0: Oh, kalau Instagram untuk yang jurusannya atau dibagi-bagi per film?
1: Saya dibagi-bagi
0: per kelas. Per kelas ya.
1: Jadi kalau induknya itu ya prodi ya, program studi. Jadi kalau itu ya masing-masing kelas.
0: Oh gitu. Oh, berarti nanti hasil produksinya ada 7 film ya?
1: 7 film itu gitu.
0: Oke.
1: Gitu sih. Jadi tetap juga sih Kak, mereka capek-capek tetap ada reward yang saya berikan kepada mereka, bukan hanya nilai tapi hal yang lain saya akan berikan seperti itu.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Kalau dari selama prosesnya nih, pasti mahasiswa itu kan ada mood naik turun moodnya gitu ya. Gimana sih cara dari dosen sendiri gitu Kak Miftah untuk menangani itu?
1: Kalau misalnya mood itu pasti ya, tapi ya jujur saya lebih baik untuk memberikan suatu semangat untuk buat mereka. Ya karena under apa namanya, di bawah dari mood yang mereka gunakan karena ada suatu permasalahan pasti di tempatnya gitu loh, maksudnya di kelasnya. Sehingga bagaimana cara kita membangunnya, ya pasti saya harus, ya tugasnya seorang produser yang harus bertanggung jawab itu. Jadi saya lebih kepada gini. Saya berpikir kayak gini aja, nggak ada yang laporan dengan saya kecuali ada laporan yang benar-benar krusial.
0: Oke.
1: Ya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi ya nggak harus balikin saya. Ya tugasnya Anda sebagai seorang produser tuh apa? Ketika ada masalah ya kamu selesain. Kecuali itu parah banget baru ke saya. Gitu. Jadi ya saya memberikan kebebasan yang mereka untuk bersikap. Salah satu yang adalah untuk menciptakan si produser tuh lebih dewasa lagi, lebih paham lagi kayak gitu.
0: Betul. Gitu. Wah. Sih, kan? Jadi ada tanggung jawabnya masing-masing. Apalagi produser nih ya yang dipilih.
1: Iya. Benar.
0: Lebih besar juga tanggung jawabnya. Tanggung jawab.
1: Ya aduh, Pak, pusing. Kalau lagi stres itu ialah Pak laporannya. Itu yang laporan yang bikin stres mereka. Ya Allah Pak, belum selesai ini. Ya kan kamu produser. Kenapa kamu pusing? Itu kan tugasnya lain. Saya bilang, suruh lain yang buat, saya bilang kayak gitu. Nah, maka akan bingung kan? Maka mereka berkomunikasi dengan lain yang membuat semua, merangkum semua dari itu apa laporannya itu gitu.
0: Okay.
1: Tinggal dia mempresentasikan aja pada saat sidang kompetensi itu gitu loh.
0: Oh, untuk sidang-sidangnya itu apakah memang kayak sidang skripsi beneran atau ada bedanya gitu?
1: Iya, sidang kayak skripsi
0: kayak
1: beneran.
0: Sidang skripsi
1: jadi
0: beneran
1: mereka
0: ya?
1: Harus ya pakai baju hitam putih.
0: Oh.
1: Hitam putih terus ya pokoknya kayak
0: ada
1: gitu.
0: Ada bentuk laporan
1: laporannya dokumennya. Udah kayak ini banget Kak. Ya laporannya.
0: Ya ampun.
1: Sampai kayak gitu banget gitu.
0: Berapa lama jadi seluruh

0: kepalanya, maksudnya produsernya, kalau mereka dia pinter untuk memanage teman-temannya, insya Allah bagus kok. Mm-hmm. Gitu. Mereka sendiri yang cerita kayak gitu.
1: Mereka iya, cerita juga iya, ya. Gitu. Terbuka banget berarti ya prosesnya.
0: Terbuka
1: ya.
0: Sampai yang aduh, ya pokoknya terbuka lah. Udah kayak kalau di luar, saya bilang kalau misalnya di luar udah kakak adik aja. Wow. Gitu loh. Jadi mereka tuh suka curhat, Pak gini Pak gimana ya Pak, aku gak berani Pak, dia tuh saya, ada yang kakak tingkat mereka tuh yang ngulang, aku gak berani, ya harus walaupun dia seniornya kamu, saya bilang kayak gitu, gak mungkin Bapak, saya bilang kayak gitu, kamu, tapi takut Pak, gak harus bisa gimana caranya gitu, cara untuk menegur, kan kadang senior tuh kan, wah, saya nggak mau suka gini. Ah, kayak bener, gitu kan. Kan dunia kerja kayak gitu kan.
1: Iya sih, ini udah langsung simulasi dunia kerja.
0: Iya, jadi ya. Kebanyakan jangan kebanyakan nggak keenakan kayak gitu.
1: Bener sih.
0: Dienakin aja.
1: Dienakin gitu, aja. Gitu. Oke, untuk selama prosesnya itu kan satu mata kuliah nih, itu berlangsung juga sama mata kuliah lainnya.
0: Mata kuliah lain. Ini sebenarnya saya sempat curhat cerita teman saya bilang dia mengel saya kak. Kasiannya angkatan 24 ya, angkatan 24 udah syuting kakak, dia bilang terus dia syuting untuk periklanan, terus untuk pemasaran juga, terus banyak. Jadi ada 4 kok nggak salah mata kuliah yang benar-benar yang harus ya ini
1: fokusin di semester ini ya.
0: Maka saya bilang bahwa untuk yang mata kuliah saya itu nggak boleh ngelider untuk proyek yang lain. Jadi tetap teman yang lain.
1: Oh, gitu.
0: Kalau misalnya saya nih bakal ngejading leader ke mata kuliah yang lain, ya matilah kak. Gitu, kesian juga emang dia.
1: Bener,
0: kan
1: bener
0: ada sih. Yang lain, jadi kayak gitu sih.
1: Iya, jadi lebih berbagi tugas.
0: Iya, berbagi tugas.
1: Nggak gitu fokus sih. Di satu orang enggak yang fokus. Harus ngelit.
0: Benar,
1: ini semuanya jadinya bakalan ada muncul kayak potensi-potensi leader nggak sih kak?
0: Banyak banget. Jadi ya ini ada nih. Jadi kalau seorang dosen kan punya feeling ya, ini anak kayak gini. Udah kelihatan tuh.
1: Oh, gitu.
0: Jadi apa yang kita pikir tuh ini benar. Ini anak udah tinggal dipoles aja nih, tinggal dia berani aja sih sebenarnya, tambah juga pengalaman. Ternyata banyak potensi mereka itu.
1: Widih, ini keren banget sih ya tuh Pro 2 ya. Aku yakin banget kita pengen tahu lebih lanjut nih gimana nanti hasil filmnya itu kira-kira bisa tayang di YouTube atau
0: nanti,
1: enggak nih?
0: Iya, itu bakal tayang di YouTube, tapi untuk screen kita di situ dulu, terus juga nanti di OP, terus nanti di YouTube baru. Wah. Karena kan produk itu tuh kan. Ya itu salah satu portofolio mereka kak. Jadi mereka kan untuk ngelinknya itu kan bisa ditaruh di portofolio kayak gitu. Itu sampai aja talentnya kemarin tadi pagi nge-DM dari kampus lain tuh. Jadi nyari talent aja sampai ke kampus-kampus lain. Sampai berusaha untuk pura-pura jadi mahasiswa.
1: Wow.
0: Serius aku bilang, enggak ketahuan ya.
1: Ada aja idenya.
0: Jadi,
1: ya.
0: Iya, duduk mereka tuh duduk di kursi koridor kelasnya ditungguin gitu. Sampai ngeliat kakak ini cakep enggak, cantik enggak ya dilihatin. Sesuai enggak dia ya, sesuai dengan apa keinginan dari sutradara. Sutradara saya memang cari yang agak kejem, yang enggak bawel. Yang mau kayak keras kepala. Saya mau yang kayak gitu kan. Ya tapi sebenarnya enggak keras kepala juga. Maksudnya harus yang kayak gitu karena aku mau yang kayak gini. Harus dapat gimana caranya tinggi segini. Jadi ya PJ talent tuh suka pusing. Aduh, lucu, cakep gak ya? Cantik gak ya? Lucu ya? Ini gak ya sesuai dengan itu? Itu makanya banyak cerita. Jadi intinya pengalaman mereka. Dan akhirnya mereka tuh jadi banyak teman-teman mereka gitu loh.
1: Terdiri dari berapa banyak PJ gitu kak bidangnya? Dari produser, terus tadi ada PJ talent, sutradara.
0: Tergantung kelas. Ada yang karena kan enggak bukan semuanya banyak sih, maksudnya rata-rata itu 7 penanggung jawab. Rata-rata.
1: Oh, jadi kayak ada 7 tim juga gitu ya.
0: 7 tim jadi ada anak bawahannya gitu. Itu harus target loh Kak, betul. Wah. Apalagi di marketingnya nih. Jadi makanya sebelum mereka untuk melakukan proyek, si keuangan harus merencanakan RAB-nya dulu. RAB-nya dulu itu agak detail banget sih. Duit budget awal sama duit budget kotor itu harus yang di mana, sampai yang detail, sampai untung enggak, ada enggak, berapa persen enggak, ini enggak, bla bla bla bla. Itu pusing tuh batin keuangan. Sampai banyak nota itu ya ayalah sampah semua.
1: Ya ampun, jujur enggak pernah kebayang ya jurusan ilmu komunikasi ternyata juga ngurusin keuangan sampai
0: maka saya bilang
1: tadi.
0: Kalau dosen, kan saya bilang ke anak-anak bahwa siapa nih yang PA-nya saya, pendidik akademiknya saya? Saya Pak tuh, pernah enggak Bapak bilang? Pernah enggak pada saat saya tanya, "Kamu tujuannya mau jurusan komunikasi apa?" Mereka rata-rata kalian bilang, pengen banyak ngomong.

0: ngomong ya, Pak. Bukan banyak ngomong, pengen bisa ngomong enggak? Ada enggak diajarin? Enggak ada, Pak. Terus gimana cara ngomong? Ya kayak gini, Pak. Akhirnya kami bisa ngomong untuk berani gitu, gini-gini gitu loh. Dan akhirnya kayak gitu. Jadi saya bilang kalau untuk belajar, untuk cuma belajar ngomong enggak di sini, bukan saya bilang. Tapi di sini untuk belajar bagaimana cara kami untuk berani untuk menyampaikan ide itu. Ternyata komunikasi tidak hanya untuk ngomong, bener. Tapi kan ada pesan. Pesan itu dari ide, yang itu sih, Kak.
1: Oh gitu, oke, okay. Nah, untuk selanjutnya nih Tomo Pro 2, kita masih bakal nungguin lagi pertanyaan dari kamu. Kalau kamu mau tanya-tanya, langsung ke Kak Miftah terkait film-filmnya, karya-karyanya dan juga prosesnya, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau ke YouTube Pro 2 RR Palembang. Kita bakal balik lagi untuk jawabin pertanyaan kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Divya dan juga Kak Miftah nih, yang kita udah bahas banget tentang proyek film pendeknya dari Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah teman Pro 2. Dan ada 7 film pendek ya tadi ya, yeah. Kak Miftah ya. Wih, nah ini bakal ada tadi acara di Soma CGV tanggal 29 Mei.
1: Ini.
0: Nah untuk di OP Mall itu tanggal
1: 7. Hari Minggu 7 Juni.
0: Itu dia teman Pro 2, mungkin yang tertarik untuk datang di OP Mall nanti ya, boleh banget teman Pro 2 untuk datang. Nah ini sebenarnya udah ada pertanyaan Kak Miftah boleh. YouTube Pro 2 RR Palembang. Kalau kamu masih ada pertanyaan boleh banget tanyain sebelum kita berpisah sama Kak Miftah nih, mumpung masih ada di sini orangnya. Ini ada pertanyaan pertama dari Karnain yang nanya nih Kak, apakah seluruh jurusan Ilmu Komunikasi memang ada proyek film kayak gini?
1: Enggak ya. Tapi enggak seluruh, tapi kalau ada di konsentrasi masing-masing ada semuanya, ada. Karena kan sudah kalau berbicara masalah konsentrasi itu kan harus ada outputnya ada gitu. Harus ada gitu.
0: Oke, tergantung konsentrasinya tadi.
1: Tergantung
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, ada lagi dari komentar Aurora Nur, keren Kak. Ada pertanyaannya nih. Kak, ada enggak sih worst moment atau kakak sendiri struggling banget ngerjainnya gitu? Kayaknya bukan Kak Miftahnya tapi mahasiswanya nih ya.
1: Iya pasti. Tapi kalau karena gini, kalaupun saya kan harus tetap juga saya pantau sih Kak, sampai yang harus ngikut. Karena kan anak-anak ini kan belum ada basic ya.
0: Betul.
1: Jadi kan untuk mulai menjadi seorang sutradara ya, itu mereka untuk menghandle ya dari hal yang pada saat produksi itu kan ya harus memang kita tetap kita dampingin sih. Kayak gitu.
0: Yang paling berat apa nih struggle dari pribadi Kak Miftah sendiri?
1: Yang suka ini enggak cocokan dengan sutradara.
0: Oh gitu.
1: Saya bilang ini bagus. Enggak, gini-gini. Ya udah. Saya enggak bisa memaksakan itu. Nah, kayak gitu sih. Lebih agak susah. Saya lebih kasih tahu ini kayak gini nih, ini. Oh, enggak apa, ini harus kayak gini. Ya namanya juga anak muda ya. Saya enggak bisa memaksain, ya udah. Nanti kayak gitu loh.
0: Oke.
1: Itu ya agak susah gitu. Beragam namanya juga anak-anak ya. Beragam.
0: Mahasiswa dan dosen ternyata bisa juga nih argumen.
1: Ya, saya lebih suka argumen kayak gitu sih, Kak. Yang benar-benar yang istilahnya ya berbobot lah ya,
0: iya
1: kayak gitu.
0: Jadi punya pendirian juga mahasiswanya.
1: Karena
0: ya,
1: saya tidak melarang untuk mereka kalau dalam sebuah ide, saya nggak bisa untuk melarang mereka. Betul. Tapi tanggung jawab dari idenya itu gitu loh.
0: Gitu. Kayak gitu. Ada tanggung jawab dan konsekuensinya masing-masing.
1: Masing-masing kan. Saya bilang ya yang nilai bukan saya, yang nilai kan nanti dewan juri yang paham dengan itu gitu loh.
0: Iya.
1: Saya hanya sebagai istilah itu bahasanya itu ya coachnya lah,
0: iya,
1: kayak gitu. Istilahnya kayak gitu.
0: Oke, lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Ros. Keren ya, mau tanya untuk musik filmnya itu gimana?
1: Kalau musik kita izin ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi mereka tuh harus izin dulu nih, karena kan akan ditampilin nih. Ditampilin dan izin ya izin. Jadi kalau nggak ditampilin kan nanti kena
0: copyright ya.
1: Copyright juga kayak gitu. Jadi makanya kita izin, alhamdulillah diizinin, bolehlah. Karena kan statusnya adalah mahasiswa.
0: Gitu. Oke. Itu pernah gak kayak ada kendala copyright musiknya gitu, mungkin yang gak diizinin?
1: Ada dulu. Ya kita belajar dari pengalaman ya. Itu ada dulu gak bisa. Ya udah cukup di internal kita aja sih. Dan juga gak bisa berani ke publish gitu.
0: Iya sih
1: gitu.
0: Jadi memang selektif juga ya milihnya.
1: Iya benar-benar.
0: Wow. Tapi dari mahasiswanya sendiri dalam memproses editing untuk musiknya itu mereka ada yang memang apa kayak udah passion di bidangnya gitu atau gimana tuh? Belajar dari nol.
1: Wow. Tapi ya saya kasih arahan juga. Tapi kalau yang udah ke produksi televisi banget itu harus dia menciptakan. Kayak gini aja kakak tingkatnya kan baru selesai nih syuting. Dan itu syutingnya itu kemarin itu di 3 tempat, di Garut, di Pagar Alam, sama di itu di Ranau. Dan itu harus mereka menciptakan musik sendiri, nggak boleh ngambil punya orang lain. Karena outputnya itu kan akan untuk dihakiin hak milik ya. Jadi untuk programnya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya.
0: Luar biasa.
1: Jadi saya nanya, ya rata-rata mereka nggak bisa sih musik, tapi ya meng-hire orang lain. Tapi saya tanya berapa buat lagu nak untuk beberapa detik. Pak, seharga iPhone kan.
0: Iya,
1: karena
0: semahal
1: kan
0: itu ya?
1: Iya semahal itu gitu loh. Ya gitu sih sebenarnya yang kemarin itu. gitu sih.
0: Waduh, ini memang sih kalau untuk produksi kreatif kadang banyak yang mikir kayaknya bisa murah lah ya, tapi nggak bisa. Apalagi untuk ide, ide nggak bisa dihargai 0 rupiah.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, kakaknya masih paham banget.
0: Paham banget itu. Oke, okay. Gitu. Keren banget ini kita udah ngobrol sama Kak Miftah dari ilmu komunikasi. Tapi Kak Miftah kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih di YouTube ya. Dari Gea Widianti, production house besar kan kebanyakan basisnya di Jakarta. Menurut Pak Dosen, film market di Palembang ini lebih baik rantau ke Jakarta atau justru bangun ekosistem lokal di sini untuk dapat kesempatan karir yang lebih baik? Waduh, pertanyaan terakhir yang cukup berat nih.
1: Kalau kita lihat tren ya, ini kan artinya gini, kalau di kota kita sendiri kan masih dalam proses, bukan proses sih, intinya gini aja deh, masih dalam pembangunan gitu, mau meranjak kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya untuk yang itunya, ya ngerantau. Maka saya bilang ke anak-anak, terutama untuk anak televisi, ya coba deh kalian ngerantau untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di sana, kayak gitu. Artinya melihat bahwa ternyata ide kita ini ya masih dibilang, ya terutama untuk anak saya tanamkan bahwa jangan apa namanya yakin dulu atau jemawah etik kayak gitu ya. Tapi kita lihat dulu bahwa apa yang kita buat ini memang akan baik, dan untuk dirantauan apakah memang baik untuk yang kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Okay. Jadi ya saran saya sih coba dulu di luar.
0: Coba dulu ya. Luar,
1: gitu. Karena kan setiap daerah punya passion beda-beda sih sebenarnya, kayak gitu.
0: Gitu. Oke, okay. Mungkin aja nanti mereka yang udah sukses di rantauan bisa kembali lagi membangun ekosistemnya.
1: Pasti,
0: ya.
1: Pasti gitu. Ekosistemnya harus juga sih,
0: harus
1: perlu
0: banget
1: juga,
0: ya,
1: harus
0: itu ya.
1: Juga gitu, gitu sih.
0: Oke, okay, Kak Miftah, sebelum kita mengakhiri sore ceria hari ini nih, ada nggak sih pesan dan harapan Kak Miftah mungkin untuk mahasiswa ilmu komunikasi atau ekosistem perfilman juga di Palembang ini?
1: Ya pasti kalau untuk anak-anak saya, maksudnya anak-anak komunikasi, terus untuk mengembangkan ide. Jadi saya lebih menanamkan ATM aja dulu lah untuk dasar-dasarnya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi dengan modifikasi yang kalian kembangkan, yang kalian punya, apakah ini akan layak untuk dihadirkan ke masyarakat umum atau enggak. Belajar dari situ aja dulu ke depannya. Gitu sih, Kak.
0: Oke, okay, keren banget. Terima kasih banyak, Kak Miftah, udah memberikan waktunya kasih, di obrolan sore ceria ini. Siap. Mengedukasi, menginspirasi banget ya. Semoga nanti kita ada kesempatan lainnya.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap. Makasih, Kak.
0: Oke, okay, itu dia Tumum Pro 2 obrolan sore ceria bareng Kak Miftah Farid M.I.Kom, dosen Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Raden UIN Raden Fatah Palembang. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya, Tumum Pro 2. Bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bareng Divya di Sore Ceria Tomo Pro 2. Sekarang tuh emang lagi jam-jamnya hektik banget gak sih? Jam 5:30 sore udah jam-jamnya orang pulang ke rumah atau di perjalanan mau belanja buat besok mungkin. Tapi siapa ya yang belanjanya baru sore menuju hari H Lebaran Idul Adha gitu. Tapi mungkin aja gitu kan mencari diskonan daging ya. Apalagi kalau yang gak dapat kupon daging. Wah, kasihan deh. Tapi untuk sekarang aku gak mau ngabarin tentang kupon daging dulu, Tom Brodu, aku kabarin dulu deh tentang kondisi jalan atau lalu lintas sekarang, khususnya di sekitar kawasan Simpang Macan Lindungan nih. Kalau dari yang aku pantau di CCTV sih ya, sekarang masih lancar untuk persimpangannya, nggak ada yang melewati batas kota kuning ya, apalagi ada Pak Polisi juga yang mengatur lalu lintas tuh, makanya takut biasanya kan pada nggak dong, pasti kalau Tom Brodu selalu mengikuti aturan lalu lintas ya. Nah selain itu Tom Brodu kalau di persimpangannya lancar, sayangnya menuju Jalan Parameswara itu cukup padat ya Tom Brodu, apalagi Jalan Parameswara menuju Jalan Demang Lebar Daun itu benar-benar titiknya merah banget ya kalau kita lihat kondisi kemacetannya. Dan di Jalan Soekarno Hatta juga, dari Jalan Soekarno-Hatta menuju Simpang Macan Lindungan itu juga cukup macet dan padat. Sebaliknya dari Jalan Simpang Macan Lindungan menuju Soekarno-Hatta itu nggak yang semacet dari sisi sebaliknya gitu Tom Pro 2. Dan tentunya di jam-jam segini juga banyak banget truk dan kendaraan bermuatan berat, jadi kamu harus hati-hati Tom Pro 2. Stay safe and stay tuned.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat An-Nur ayat 35 hingga 38 dengan Kori Hermansyah. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: 18 bersama Kori Hermansyah SPDI. Dan selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Olivia Rodrigo tuh nomor 2. Wow. Emang Olivia jagonya sih bikin lagu-lagu yang gut-wrenching kayak gini, ya enggak sih nomor 2. And because udah mau jam 7 malam nih, udah saatnya Divya pamit dulu karena bentar lagi kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Prodo FM Jakarta. Wah, bintang tamunya bukan main tuh nomor 2. Bakal ada Kris Dayanti yang nemenin kamu malam takbiran di MLC nanti. Widih. Dan enggak lupa juga aku mau ngucapin selamat Idul Adha buat besok. Ya, semoga kita mendapatkan berkah yang melimpah di hari yang suci tersebut. And yes, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divya pamit. Bye.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Ah, iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari plus itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang catch up juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap catch up ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya?
1: Sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepet semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi, langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan.
0: Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Kita dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di Wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya, jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa.
1: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya. Iya
1: gitu
0: kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga
0: pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama
0: apa. Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Bener, menikmati dengan, panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal.

0: ya kan. Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pengen koleksi CD atau apa. Itu pengen bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen
0: anak-anak,
1: ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu, ya? Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya tadi.
0: Doa kita tadi, kita harus konser.
1: Iya sih, penting banget ya, kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar semuanya gitu. Bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus, tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.

0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Berasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya Kung Fu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya seru.
0: Ya. Ya enggak ada yang enggak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintanya. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you. Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: kelihatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Us nih. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tempat Pro 2 di hari Selasa ya, di Selasa 26 Mei 2026, ini bertepatan di malam lebaran Idul Adha. Tempat Pro 2 malam takbiran. Besok Tempat Pro 2 udah lebaran, gak berasa Tempat Pro 2 area kurban. Semoga buat yang berkurban di tahun ini mendapatkan berkah Tempat Pro 2. Buat yang belum berkurban untuk tahun ini, belum ada rezekinya, semoga nanti diberikan kelancaran rezeki yang banyak buat tahun depan, biar bisa lebih baik lagi, bisa berkurban atau malah bisa naik haji Tempat Pro 2 ya. Bari Andaim dijaga malam sampai jam 23 malam, ketemenin kamu tentunya dengan informasi yang terupdate dan juga lagu yang enak banget buat kamu denger di jaga malam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Udah lebaran Idul Adha di Indonesia ini bukan hanya identik dengan salat Id, penyembelihan hewan kurban, dan juga olahan daging di rumah ya. Di berbagai daerah, Idul Adha juga dirayakan dengan tradisi lokal yang unik, hangat, dan juga penuh nilai kebersamaan. Ya, setiap tradisi punya cara ya yang berbeda untuk memaknai pengorbanan, rasa syukur, silaturahmi, dan juga kepedulian sosial. Menariknya, tradisi unik lebaran Idul Adha ini sering memperlihatkan perpaduan antara nilai agama dan juga budaya. Ada tradisi memasak daging bersama, mudik khusus menjelang Idul Adha, kirab budaya, hingga prosesi adat yang sudah dijaga turun-temurun. Dari situ, Idul Adha terasa bukan hanya sebagai momen ibadah, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Jadi ada beberapa tradisi unik lebaran Idul Adha di Indonesia yang masih dijaga dan punya makna mendalam di setiap daerah. Di Aceh, itu ada megang atau makmugang menjadi salah satu tradisi yang sangat melekat ya dengan masyarakat Aceh. Tradisi ini dilakukan menjelang hari besar Islam, termasuk Idul Adha. Dalam tradisi megang, masyarakat Aceh ini biasanya memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, tetangga, hingga anak yatim. Jadi budaya Aceh mencatat bahwa megang dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yaitu menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Jadi makna megang tidak berhenti pada makna daging bersama. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap orang sekitar ya. Dan selanjutnya, ada grebek pasar Demak menjadi tradisi tahunan yang digelar setiap 10 Zulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dilansir dari laman Indonesia Travel, grebek besar Demak merupakan perpaduan budaya Jawa dan nilai Islam yang diwariskan sejak masa Kesultanan Demak. Tradisi ini juga biasanya diisi dengan ziarah, kirab gunungan, penjamasan pusaka, dan berbagai rangkaian budaya. Ada juga di Pasuruan, Jawa Timur, ada tradisi bernama Manten Sapi. Sesuai namanya, sapi yang akan dikurbankan dihias seperti pengantin. Jadi mengutip dari Detik Travel, tradisi Manten Sapi ini biasanya dilakukan sehari sebelum Idul Adha sebagai simbol penghormatan kepada hewan yang akan dikurbankan ya. Jadi sapi-sapi dimandikan dengan air kembang, diberi hiasan, lalu diarak sebelum diserahkan kepada panitia kurban. Itu beberapa tradisi teman perdua ya. Yang penting ya sama-sama menyembeli hewan kurban, teman perdua sama-sama kebersamaan gitu. Semoga ini apa ya, menjadi berkah buat semuanya ya.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu meminta diri, teman Pro 2 dari Pusakata Fit ini ya. Teman Pro 2, jika timeline kamu hari ini penuh dengan berita buruk, ada beberapa kabar baik dari berbagai penjuru dunia ya. Ya mungkin belum banyak kalian dengar. Kita ke Islandia dulu, teman Pro 2. Jadi Islandia ini buat zebra cross 3D guna meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan juga mendorong pengendara untuk melambatkan laju kendaraannya karena kewaspadaan yang meningkat ya. Selanjutnya ke Denmark. Jadi pemerintah Denmark ini memberikan tunjangan pengangguran dikenal sebagai dengpeng hingga 50 juta sampai 58 juta rupiah per bulan kepada pengangguran yang aktif mencari kerja. Wah, enak ya. Selanjutnya para ilmuwan dari Worcester Polytechnic Institute Amerika Serikat ini berhasil mengubah daun bayam menjadi jaringan otot jantung manusia yang dapat berdenyut. Dari Korea Selatan mencetak lakban yang diberi nama Hope Tip. Ya, lakban tersebut dicetak dan berisi wajah orang-orang yang hilang. Di Jepang ada Green Newspaper atau koran hijau. Ya, setelah selesai membaca, koran tidak menjadi limbah, melainkan dapat dipotong kecil-kecil, ditaburi tanah, dan disiram secara rutin hingga tumbuh menjadi tanaman. Wow, sampai secanggih itu guys ya.

0: aku kembali.
1: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
2: Kuberi 3 permintaan.
1: Wah, aku mau glowing.
3: Dah.
1: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
2: Apa?
4: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
1: Capek Om Jin, apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Isang mo.
1: Ako ka ni Hola Nilinlungi.
2: Ha?
1: Kawa ka ni
2: Pidana? Tidak!
3: Buinga, mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Telah Pro 2, kamu udah belum melihat video klip lagu terbarunya Shakira yang jadi soundtrack resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dadai ya. Jadi kalau dilihat 2 hari yang lalu, teman Pro 2 udah resmi dirilis di YouTube ya. Dan melalui media sosial ini resminya juga, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dadai yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan juga menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Ini keren banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di YouTube itu di awal, ini kan videonya berdurasi 4 menit gitu. Pas di awal-awal banyak banget, bukan banyak banget ya, ada beberapa para bintang sepak bola ya, kayak Lionel Messi dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi mereka masuk ke lapangan, saya menyatakan we are ready, kami siap, Dadai memiliki ritme musik Afrika ya. Dan juga disutradarai oleh Hannah Lux Davis, mengambil lokasi syuting di Miami, Amerika Serikat. Klip tersebut diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City. Adegan kemudian beralih menampilkan Shakira menari dan landscape gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Burna Boy kemudian muncul membawakan bagiannya, sementara Shakira berdiri di atas bola dunia bercahaya di langit penuh bintang gitu. Kalau penasaran, mending kamu lihat aja di YouTube nomor 2 ya. Kalau di radio sih kamu bisa dengerin suaranya. Ini aku buterin, Dadai Shakira Burna Boy.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Teman Produa, Ferrari meluncurkan mobil listrik pertamanya yang bernama Lius ya. Jadi tampilannya berbeda dari desain Ferrari biasanya. Jika melihat tampilan Ferrari Lius ini tidak seperti Ferrari pada umumnya, rasanya nggak salah ya. Jadi desain mobil ini digarap oleh Love From Studio Desain milik Johnny Ive dan Mark Neeson, dua orang jenius di balik desain ikonis iPhone dan Apple Watch. Jadi Ferrari mempercayakan desain Lius kepada Love From. Hasilnya sebuah mobil dengan desain glass house yang super bersih, sayap aerodinamis yang melayang di depan dan juga belakang, serta pintu baris keduanya dan gaya suicide doors ala Rolls-Royce ya. Jadi kaki-kakinya juga pun dibuat padat. Lius menggunakan velg raksasa berukuran 23 inch di depan dan 24 inci di belakang. Ini adalah velg terbesar yang pernah dipasang di mobil jalan raya Ferrari. Jadi Lius ini pertama dalam sejarah yang bisa menampung 5 orang sekaligus. Biasanya kan 2 orang gitu, nomor 2 ya. Ini 5. Ferrari juga gak mau pakai motor listrik pasaran. Mereka membekali Lius dengan 4 motor listrik radial flux atau satu di setiap roda. Jadi kembangkan sendiri di Maranello, mengadopsi teknologi langsung dari hypercar Ferrari F80 ya, dan juga mobil balap F1 mereka. Jadi perusahaan menyatakan bahwa semua komponen dibuat secara mandiri atau in-house, sehingga mobil ini dapat diperbaiki oleh perusahaan hingga masa depan demi melindungi nilai jual kembali dari Lius. Jadi motor depan Lius ini bisa menyemburkan tenaga 282 HP, sementara motor belakang juga menggila dengan tenaga 83 HP. Aku nggak kurang tahu nomor 2 ya. Jadi kita digabungkan dalam boost mode. Mobil ini memuntahkan tenaga kombinasi sebesar 1035 HP. Well, punya bobot mencapai 2.660 kg. Akibat gendong baterai besar ternyata bukan halangan bagi Ferrari Lius untuk pamer kecepatan. Singkat saja, budgetnya berapa nih kalau kamu pengen mobil yang satu ini teman berdua? Ya, kamu siapin. Jadi Ferrari akan membuka keran pemasaran di Eropa pada akhir tahun ini dengan harga mulai dari 12 miliar. Mulai dari ya, yaitu pasar Amerika Serikat dan wilayah global lainnya baru bakal kebagian unit pada kuartal kedua itu tahun 2027.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tebak Pro 2 daftar lengkap pemenang American Music Award atau EMA 2026 ya. Ini udah rampung diumumkan pada Senin malam waktu Las Vegas, Amerika Serikat ya. Jadi dalam ajang berbasis fan vote itu, K-pop Demon Hunters berhasil menyapu bersih 4 nominasi yang diterima, yakni Piala Song of the Year untuk Golden Best Vocal Performance, untuk Golden oleh Hunters Best Pop Song, untuk Golden dan Best Soundtrack ya. Sementara itu BTS berhasil membawa pulang 3 piala termasuk kategori utama Artist of the Year, Best Male K-pop Artist dan Song of the Summer untuk SWIM. Selain BTS, Sabrina Carpenter juga pulang dengan 3 piala, yakni Album of the Year untuk Men's Best Friend, Best Female Pop Artist dan Best Pop Album untuk Men's Best Friend. Meski mendapatkan nominasi terbanyak tahun ini di 8 kategori, Taylor Swift tidak memenangkan kategori apapun untuk tahun ini. Akan tetapi, ia tetap menjadi musisi dengan kemenangan Piala EMA terbanyak dalam sejarah, yakni 40 piala, ya. Ya, congratulations sekali lagi buat para pemenang, teman-teman berdua ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: digital. Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Data nomor 2 sampai di sini. Aku temuin kamu di Jaga Malam untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM di Jaga Malam. Besok jangan lupa bangun pagi teman Pro 2 untuk sholat Id, dan sekali lagi teman Pro 2 selamat merayakan Hari Raya Kurban, dan tentunya teman Pro 2 mohon maaf lahir batin ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 27 Mei 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku bakal hadir buat kamu ya, nemenin kamu di Spada edisi khusus tangga bencana. Tapi ini edisi spesial Idul Adha juga loh ya teman Pro 2, akan aku hadirkan buat kamu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Pro 2 RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya.

0: lagi Maha Penyayang. Teruslah bertobat. Insya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin ilawalan, syukron kasyiron, barakallahu liwalakum. Segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Zayn Malik resmi merilis album versi deluxe Connecticut pada Jumat kemarin. Langkah ini menjadi permintaan maaf kepada penggemar di Amerika Utara setelah tur konsernya di Amerika Serikat dibatalkan. Versi terbaru album ini kini berisi total 18 lagu yang lebih bervariasi. Zayn menambahkan 2 single populer, Die For Me dan juga Sideways, serta 3 lagu terbarunya berjudul Daydreaming, Bad For You dan juga Raise The Dead. Perilisan deluxe album ini hadir 1 bulan setelah versi originalnya masuk Billboard 200. Pencapaian tersebut menjadwalkan Connecticut sebagai album solo ketiga Zayn Malik yang berhasil menembus jajaran top 20. Teman produksi Great After Sex resmi kembali dengan single terbaru berjudul Twizzler. Lagu ini melanjutkan popularitas besar mereka setelah masuk daftar Top 200 artis paling banyak didengarkan di Spotify. Lagu Apocalypse Pies ini kini telah melampaui 2 miliar streams yang ada di Spotify. Pencapaian ini membuat Great After Sex sejajar dengan band legendaris seperti Fleetwood Mac, AC/DC dan juga Queen sebagai grup dengan banyak lagu berstatus miliaran streamers. Single Twizzler menghadirkan nuansa dreamy, sensual dan juga melankolis khas Great After Sex. Red Gonzalez juga membawa tema tentang hasrat, pesta, obat-obatan dan hubungan yang kabur di tengah euforia malam lewat lirik yang emosional dan juga sinematik. Informasi terakhir teman Pro 2, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan dilakukan dengan penambahan stok dan pengecekan fasilitas penyaluran energi di wilayah Sumatera bagian selatan. Pertamina juga memantau kondisi lapangan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Penyaluran BBM dan LPG akan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Sementara produk subsidi tetap disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan. Pertamina mengajak masyarakat menggunakan BBM subsidi dan LPG 3 kg secara tepat sasaran. Untuk layanan dan informasi seputar BBM maupun LPG, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau aplikasi My Pertamina. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita Sosemesi, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi bareng Resti Chandra. Edisi spesial. Wah, ini spesial banget hari ini, teman Pro 2. Hari Raya Idul Adha. Spesial banget kan ya. Jadi mungkin kamu terus mendengar gema takbir yang terus berkumandang juga. Jam segini lagi pada sengit banget persiapan melaksanakan ibadah sholat id. Ya gak nih? Rebutan kamar mandi lah, udah pada prepare, udah pada wangi-wangi, udah pada dengan penampilan terbaiknya, nuansa putih misalnya. Atau rebutan mengantar sajadah ya. Biasa itu adalah pemandangan ya, momentum pagi banget di hari raya gitu sih teman Pro 2. Jadi yang pagi-pagi mungkin langsung dari subuh tuh kayak menggelar sejadah gitu loh. Yang pasti ini tempat aku karena takut banget gak kebagian ya. Indah banget kalau setiap hari bisa kayak gitu ya teman Pro 2. Oke deh. Yang jelas spesial Hari Raya Idul Adha. Resti Chandra nemenin pagi harinya kamu di Pro 2 FM. Masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

emang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, masih di Pro 2 FM ya. Dan kita masih dengerin aja yang namanya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, kalau ngomong seputaran pagi-pagi, hektiknya. Tapi kalau aku ngerasa ya secara pribadi, hektik Idul Fitri sama Idul Adha agak beda. Karena kan kalau Idul Fitri itu kayak berasa kayak yang, wah kelar ini anggota keluarga bakal datang nih, bakal silaturahmi nih. Tapi kalau lebih ke Idul Adha sih mungkin banyak yang concern dulu terhadap penyembelihan hewan kurban. Misalnya gitu ya gak sih teman Pro 2. Jadi kalau udah kelar penyembelihan, mungkin baru deh ada ritual kunjung-mengunjungi, silaturahmi gitu gak sih. Minimal kamu nontonin dulu deh penyembelihan hewan kurban ya. Kayak itu tuh jadi momen tahunan dimana setiap orang ya, utamanya anak-anak nih ya teman Pro 2, mereka tuh kayak antusias banget, pasti dong gitu ya. Jadi kayak ngelihat sekumpulan kambing dan sapi tuh kayak waduh, ini jarang-jarang nih ya, minimal mungkin setahun sekali lah bisa terlihat. Apalagi prosesi penyembelihan hewan kurban gitu deh teman Pro 2. Okay. Dan yang jelas juga sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha buat teman Pro 2 semuanya ya. Semoga kita juga kembali menjadi lebih fitri dan saling memaafkan juga pasti. Dan yang pasti momen yang dimana kita tuh sadar banget bahwa pengorbanan positif ya, itu perlu banget untuk dilakukan loh teman Pro 2. Yes, okay deh. Dan apa kabar ya jemaah haji kita yang ada di Tanah Suci teman Pro 2? Tenang aja, ternyata Raffi Ahmad ini langsung ya memantau layanan haji di Arab Saudi. Langsung turun gunung ya pasti ya. Jadi Raffi Ahmad ini bertolak ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji sekaligus tugas negara juga loh. Jadi dia hadir sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi emang keberangkatan Raffi kali ini itu ditujukan tanpa didampingi Nagita sama keluarga. Karena dia tuh milih untuk fokus ngikutin agenda resmi terkait pengawasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Nah jadi Raffi mengikuti rapat tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah ya. Di agenda itu juga ngebahas putaran kesiapan layanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dan dia juga berkoordinasi ya dengan Menteri Agama Irfan Yusuf dan sejumlah pejabat terkait. Jadi pembahasan turut melibatkan Wakil Ketua DPR RI serta jajaran Komisi 8 DPR RI. Dan fokus pengawasan itu diarahkan kepada kesiapan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi kawasan Armuzda juga menjadi titik krusial karena emang menjadi pusat puncak pelaksanaan ibadah haji gitu deh. Jadi kalau Raffi sendiri menyebut lebih dari 200 ribu jemaah Indonesia itu udah berada di Tanah Suci ya, dan jumlah besar ini membutuhkan dukungan logistik, keamanan, kesehatan, dan juga layanan terpadu gitu lah teman Pro 2. Info selengkapnya langsung aja ya dicek di laman kita RRI.co.id.

0: Oke, masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, udahan dulu dengerin musik-musik yang emang enak banget temenin pagi harinya kamu. Tapi aku mau kasih info aja nih buat kamu, teman Pro 2. Kalau kita akan segera nih ya bergabung ke Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Palembang. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, aku bakal beritain untuk temenin kamu semua pasti teman Pro 2 nantinya pastinya. Oke, langsung aja kita akan segera menuju ke Masjid Agung Palembang untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Pada pagi hari ini, Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo Palembang atau Masjid Agung Palembang, pada pagi hari ini umat muslim di kota Palembang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gemah takbir, tahmid dan tahlil bersaut-sautan menggetarkan pagi hari ini Palembang memanggil ribuan umat untuk bersujud dalam satu saf yang sama. Dan pagi hari ini tim RRI Palembang melaporkan langsung dari jantung kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya dari Masjid Agung Sultan Mahmud Jayo Wikramo. Dan mendengar dari pandangan mata dapat kami gambarkan untuk pagi hari ini ribuan umat muslim dari seluruh penjuru di kota Palembang sudah mulai memadati Masjid Agung sejak pagi tadi. Sejak pukul 6, warga sekitar baik dari sekitar Masjid Agung Palembang maupun yang berada di sudut-sudut kota sudah mulai memadati Masjid Agung Palembang. Dan untuk pada pagi hari ini dari pihak Masjid Agung juga sudah menyediakan ataupun menyiapkan beragam fasilitas untuk masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dari pantauan kami sekitar 20 unit tenda disiapkan oleh panitia Masjid Agung Palembang tepat di bagian belakang masjid yang nantinya menjadi mimbar utama untuk imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan mimbar tepat berada di bawah tenda dan dengan ornamen berwarna nuansa putih tepat menjadi background dari mimbar utama. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri direncanakan akan dilaksanakan tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh sudut masjid sudah dipenuhi dengan jemaah. Untuk jemaah laki-laki ditempatkan di bagian depan, sementara untuk jemaah perempuan ditempatkan di bagian belakang. Pihak panitia juga mengatur untuk masuknya jemaah. Untuk jemaah laki-laki masuk dari pintu 2 di bagian depan sebelah kanan, sementara untuk jemaah perempuan dari pintu 1 di bagian kanan depan masjid. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri untuk pada pagi hari ini disambut dengan antusias oleh seluruh warga kota Palembang yang nantinya akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan unsur Forkopimda yang dari pantauan kami sudah hadir di Masjid Agung Palembang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, yang pada pagi hari ini sudah tepat berada di bawah tenda utama dengan memakai pakaian putih dan memakai peci berwarna hitam. Dan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Hukum dan Pemerintahan Apriyadi juga tampak sudah tiba di Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan segenap masyarakat Kota Palembang. Pendengar RRI di manapun Anda berada, dan nantinya dari pihak Masjid Agung Palembang sendiri, selain melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, nanti akan melaksanakan juga penyembelihan hewan kurban. Dan dari pantauan kami, hewan kurban sendiri sudah disiapkan tepat di samping masjid. Ada 13 sapi dan juga 7 kambing yang disiapkan untuk pelaksanaan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah di

0: Jalan sudah dilakukan mendekati dari tidak jauh dari bundaran air mancur. Sementara untuk jembatan Ampera sendiri dilakukan penutupan sementara selama sholat Idul Adha yang nantinya akan menjadi tempat bagi jemaah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu juga dengan akses dari Jalan Merdeka yang ditutup sementara dari depan kantor pos, Monumen Perjuangan Rakyat ataupun Monpera, dan sebagian jalan di bundaran air mancur untuk dipersiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sebanyak 866 personel dari Polrestabes Palembang telah diturunkan untuk melakukan pengamanan lalu lintas dan untuk menjamin kelancaran selama pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang, yang terhormat unsur DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan unsur DPRD Kota Palembang, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang saya hormati Kepala UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang, yang saya hormati Khotib pada pagi hari ini Ustadz Haji Kiagus Muhammad Husni Tamrin Sarjana Agama, yang sama-sama kita hormati Imam Sholat Idul Adha pagi ini Ustadz Kiagus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam dalam Kota Palembang, serta hadirin hadirat jemaah Sholat Idul Adha yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama-sama merayakan Idul Adha, hari besar umat Islam yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah cermin sejati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunjukkan bahwa kepatuhan kepada perintah Allah adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Atas dasar spirit ini, maka peringatan Idul Adha dan ibadah kurban memiliki dua makna penting sekaligus. Pertama, makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Holy. Kedua, makna sosial, di mana Rasulullah melarang kaum mukmin mendekati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, akan tetapi tidak menunaikan perintah berkurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan perayaan keagamaan, tapi juga

menjadi pengingat bagi kita semua akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tentang arti keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang hendaknya terus kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Islam Provinsi Sumatera Selatan, terkhususnya kepada masyarakat Islam yang berada di Kota Palembang beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah

dimanapun Anda berada. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Asisten Satu Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Apriyadi. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan ataupun dibacakan oleh Asisten Satu Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi, terkait pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pengetahuan kami, seluruh sudut masjid sudah dipenuhi dengan jemaah yang akan melaksanakan Salat Idul Adha pada pagi hari ini, yang rencananya sesaat lagi akan segera dilaksanakan, di mana untuk pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini akan dipimpin langsung sebagai imam Kiai Agus Abdul Rashid Shodiq, dan dijadwalkan sebagai imam. Sementara untuk khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Kiai Agus Haji Muhammad Usni Tamrin. Dan pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah.